0: Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, selamat hari Senin. Senin di ujung bulan
0: 27 ini tewas.
1: Ayah tanggal lebih tanggal teluh hiji nih.
0: Tenang naon lah sih ayah rezekina. Siap nyat teluh hiji. Teluh Juli Agustus.
1: Ah teluh hiji Agustus mah.
0: Jumat kerek.
1: Naonnya tanggal teluh hiji.
0: Juli teh Jumat.
1: Tanggal hiji nate Sabtu.
0: Ayah nak kerek tanggal gena. Ayah tanggal 27.
1: Kena sing ayah rezekina nya. Urang teh Wanda da KBG asal naik usaha insya Allah hasil hasil nama cantang tuh
0: segata ya anak. Tapi yang pasti sahabat suara, apa kabar pagi hari ini? Semoga tetap semangat walaupun di Senin ini juga biasanya nggak tahu kenapa, karena mungkin setelah dua hari yang Sabtunya libur dan Minggu juga tidak bekerja, terus kudu gawe ini teh asa
1: membutuhkan kan,
0: semangat wana. Yang lebih gitu ya
1: eta nepi kayak istilah I hate Monday teh eta, karena geus libur Sabtu Minggu Senin aku digawe, tapi ulah salah. Urang teh kudu I love Monday. Karena dengan gitu Monday teh kan money day. Urang bisa nyangan duit deui.
0: Gitu, bener
1: kudu. Urang teh kudu semangat deui.
0: Kudu.
1: Matak urang teh kudu boga acan sia teh. Kudu boga istilah nama naonnya? Waktu untuk bisa bersenang-senang dan mencari uang. Dah jelma ayeuna mah aneh atuhannya. Stres tapi nemangan duit tapi kasih stres ya. Wah lebih duhu lepet nyawa banting tulang gitu. Nemangan duit tapi kasih stres. Tangan stres dipakai healing. Ya duitnya terbanyak deh.
0: Kayaknya itu kedua nggak jadi terstres ya.
1: Healing.
0: Jadi stres
1: deh. Jadi stres deh gitu.
0: Banyak hal yang membuat stres kita tuh ya. Halo kak, selamat pagi. Bacain ya. Iko semesta dari Kendris kak.
1: Kendris.
0: Iya lu kira-kira stres ya teh.
1: Siapa tuh dari Kendris dipanjang ke Nokia?
0: Sangat jauh. Oh
1: nyata. Iya dah atu kumaha teh.
0: Si ma apalah nih?
1: Sebentar. Kalau kamu yang lagu Kendris, ketik satu.
0: Kalau memang dengerin, kita puterin. Kalau kalian memang dengerin, kita puterin.
1: Ya makanya. Salam lagi.
0: Soalnya nggak sabus di meet jam. 7 kurang sabus.
1: Kurangna teh diomongkeun wae jadi jeung eutik kan ayeuna mah. Ya. Tapi apalan wae nomor WA nanya da sahabat urangnya ngingetan mah. Lain ngingetan mah ngoal poe sok 08112210 51, formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Saya teh masuk wae. Tapi war bener wae ngomongkeun tentang Bandung kamarnya wae. Bandung teh hampir diguyur dengan acara atuh kamari teh.
0: Tapi urang teh ngarti teh persiapan tapi acara picking tapi
1: tenang-tenang
0: ton gitu.
1: Puguh gitu.
0: Atau tak apal aja jadwalna.
1: Apal atuh.
0: Tah jadwal di Piala Presiden tanggal sakitu.
1: Kan kamari ge di nu postingan teh picking fest tetap berlangsung, picking fest urang teh curiga ya.
0: Atau non aya nobar beran itu.
1: Teuing da kamari ge nya kitu we cek barudak mah kitu. Iya. Terus aya pan acara teh anu 3 poe tawan di Kiara Arta acara mih. Wah bertabur atuh.
0: Acara mie.
1: Masak di Kiara,
0: hah? Mie
1: sedapan goreng. Heeh, tadi aya ada cangcuter, aya naon di Kiara teh Jumaah keneh, Jumaah Sabtu Minggu. Wah, alhamdulillah lah nya, lancar sedayana nya.
0: Apa namanya? Ini teh ini juga sudah masuk pagi Kang Duo Urban mau request lagu dari Okay, Ingat Nama Lupa Rasa. Salamnya buat dul all crew operator sahabat suara pagi dingin banget SMP menusuk tulang. Sekolah kayak
1: sampai ya imane astagfirullah.
0: Iya SMP ngetiknya SMP sete.
1: Pagi yang dingin banget sampai menusuk tulang. Aduh sia wanda kulok.
0: Lain kan iya SMP berarti.
1: Kapan tinggal di katana tuh remaja. Pagi yang dingin banget SMP menusuk tulang sampai ya tete disingkat. Ini
0: sama tuh ayah si tepat tahun ini pada salam ke SMP. Kanggo siswa-siswa SMP menusuk tulang.
1: SMP
0: bising ayang
1: rame SMP menusuk tulang.
0: Usah anu nyaho atuh.
1: Ai sia SMP menusuk tulang.
0: SMP mah
1: kabeh aya. Kabeh make otak sateu geus kene ngajak pas
0: awal. Aya ka distrik mana? Memang geus ngecek mana ka distrik kayak SMP
1: menusuk tulang. Pagi yang dingin banget ya SMP menusuk tulang sampai
0: teteh. Ka eta teteh ka barudak SMP menusuk tulang.
1: SMP siapa lieur?
0: Menusuk tulang menusuk tulang. Daripada menusuk tulang mending menusuk nu lain
1: menusuk kalbunya. Cek si aja sih namang warak sih namang acara eta 4 poe si aja ka ditu berarti nya. Aya ieu eta nu acara mih
0: teh. Oh iya kamari ke pependak ya aduh. Alhamdulillah Kang Ferdian ieu.
1: Ferdian teh JU 026.
0: Oh iya, eta kabari nu sareng istrina. Aduh, alhamdulillah nya. Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wana akhirnya bertemu langsung dengan Kang Wana Ari Sugante. Kalau lagi nge-MC ge duet sama Kang Elmi.
1: Kamari asup teh
0: banyak Sugante asa ketemu langsung Kang Elmi, sehat-sehat sadaya rek sumah. Nu mata siap Kang. Ferdian
1: no, kantos ka dieu teh. Eta si Wonet berhenti asup budgetna nyawanya kamari mah
0: teh. Memang sorangan da acara lagi kan ganti lu kali naik-naik eta.
1: Bising we itu, bising. Soalnya lain masalah tuak taekna wan, naik itu mah wan.
0: Tuh kan ayah salah satu kewajib pun naik tanggal pilus nih, mana kan orang apa mana tersanggup naik tanggal pilus.
1: Malah wara itu baru dak kurang ngukul atau di dia mah, baru dak kurang ngukul di tukang ngena eta green grass atau wan, eta teh wan. Baru dak.
0: Sudah tidinya mana lo no
1: apa? Nya tino, eta tino jamatan.
0: Jembatan mah diarep ti kopi gunung na jembatan mah
1: amun anu mah ti green guys teh deket pisan anu lawang pantona sebelah kanan tadi dinya
0: bobobok eta teh aya
1: bobobok sebelah kiri
0: bebebek
1: eta teh bebebek di luhur Asia tah amun ngomongin tentang bebebek jawanya kan eta teh bebek naon anu istilahna mah majuna muter wae
0: bebek liar
1: lain bebek kunci setang eta mah tebak-tebakan wan.
0: Wah, lo juga tebak-tebakan kota ya ini.
1: Enggak. Nah, sahabat suara, kita main tebak-tebakan aja ya. Apa nih hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang, sama Balikpapan?
0: Tempat wisata.
1: Ah, salah. Ini sih benar. Jawabannya adalah bentar lagi bakal disepil sama Citilink Bandung.
0: Nanti ya.
1: Jadi jawaban lagi, kayak disepil aku Citilink langsungnya. Kalau sahabat suara udah punya wishlist buat healing, kulineran, bisnis trip, atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Almi sebutin, fix. Berarti sahabat wajib pantengin update terbaru dari Citilink. Karena nih, bakal ada kabar yang sayang banget kalau dilewatin. Nah, kalau ngomongin kapan diumuminnya, sabar. Dikit lagi lah, sebentar. Ya. Makanya follow dan cek terus, pantengin terus media sosial Citilink. Stay tune, karena something exciting is coming soon.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia bahagia.
1: Harus dong.
0: Bahagia bahagia. Ini lagu dari Gach.
1: Gach. Gamaliel,
0: Audrey,
1: Ceida,
0: Candika.
1: Selamat pagi buat rekan saya yang sedang mendengarkan di mobil, ada Kang Bismi ya. Kang Bismi salah satu staff di ISBI Bandung.
0: Kang Bismi, apa kabar Kang Bismi? Sehat terus Kang Bismi.
1: Jadi manehna teh wae ngadengekeun urang imah kan di Nanyung.
0: Ya.
1: Nanyung apa bahasa itu tempat orang PKL teh geuningan.
0: Oh nya.
1: Tah
0: Cililin ya.
1: Cililin urang ka Cililin.
0: Kadieu ka. Kan nama panjangnya Bismillah
1: sanes. Nya. Bismi Pauji kan nama.
0: Bismi Pauji.
1: Cina Bismillah sih katanya. Halus. Ngan kalakuan astagfirullah.
0: Eta mah Edi Brokoli kan Edi Brokoli ngaranna Edi Hidayatullah. Kata kalakuan astagfirullah.
1: Aing teu ngomong sih Edi. Si Bismi we nu aing. Si Edi mah goreng adat.
0: Bekang Edi yang juga jadi penyiar PKB kita ya, lagi ke Timor Leste mi ke rumah motoran
1: atau si Kang. Aing kan maneh wadi ngomong teu kadengekeun
0: sih teh. Kamari aya budakna jeung adina nu kembar teh di acara Pasar Culture teh. Iya. Mana ayah? Lagi ke Timor Leste om cenah.
1: Ah, mana ge bisa tuh lagi ke Timor mana? Ke Bandung Timor.
0: Kapolsek Bandung Timor.
1: Ya ya, kandung awe adik. Teh Muti di Buah Batu ya. Assalamualaikum Kak Elmi sama Kak Wanda.
0: Waalaikumsalam Muti.
1: Ini Muti di Buah Batu, pengen lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu. Salam-salamnya buat Kak Elmi, Kak Wanda dan semua pendengar Setia Suara. Semoga sehat selalu, makasih. Macam Muti. Muti juga sehat selalu ya. Siapa menitu menang aing di unyu-unyukeun.
0: Ada juga assalamualaikum, selamat pagi Suara Bandung. Ira izin request paginya pakai Kenris.
1: Kenris, Kenris, Kenris, Kenris.
0: Hey, ada gitu gantung. Ketik satu buat yang mendengarkan Kenris.
1: Si Tommy,
0: Tommy. Tommy mah.
1: Juragan kardus.
0: Yang wae
1: juragan kardus, juragan kardus.
0: Aduh.
1: Emang Dan tah. Wilujeng isuk-isuk Mamang Urban, bojong soang padat merayap. Wah, udah di sini sama bos. Sing boga ekstra sabar di zamannya. Kuat gak bisa nge-WA walaupun gak nyetir. Lagu nama Ari Resmana featuring Wisnuwan.
0: Ya, yang aku harus pergi ya. Gitu ya.
1: Salam kasadayana jama Urbannya, salam dunia, salam sehat, jag-jag waringkas nuhun. Ya, Ari Resmana akhirnya mau jadi collab jeng kamana mendinya seprak. Ya, jeng,
0: 420 kan sebenarnya itu
1: vokalis aja. 420 itu. Lebar ini.
0: Kang Epi juga di nagrek nih. Mi Wan mi mi. Nah, aku mi Wan mi mi.
1: Min mi ai mane.
0: Oh, mi wa min Wan min mi. Apa lagunya si Lawn Seven naon teh?
1: Roni Elmi Wanda min Elmi Wanda bin mi, minus minus Roni gitu. Nyungkeun lagunya si Lawn Seven judulna Bergadang. Hah? Hah? Selamat Kang Urban minus Wan. Oh, Bergadang gue suka menawai. Salamna kanggo Karang Taruna Sekabupaten Bandung, pendamping UMKM Sekabupaten Bandung, mahasiswa UPI Pascasarjana, manajer KDMP Indonesia, kanggo mantan penyiar Iswara Aoni, spesial kanggo anak dan istriku saja.
0: Anu mana itu ya? Siaran siapa nang dahu
1: Bergadang mah?
0: Bergadang mah, bertapa ya ge? Bertapa leng bertapa.
1: Betapanya, banyak.
0: Nanti Kang Epi.
1: Kang Epi mah kadang-kadang sok lucu ya. Ayo deh teh Hadi itu nggak WA. Nah Mas Dese, Mas Dese di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, Tiriski Mekar Bakti Kangnya. Timnas Day versus Kamboja ya.
0: Nah, Timnas usah berhaya.
1: Itu apa? Pokoknya nama.
0: Siapa di mana sih?
1: Jangan sampai.
0: Tengah telangganan video teh.
1: Lain video ya mah.
0: Nya di mana di Indonesia? Kamu Indonesia mau kudu video.
1: Requestnya ke Semarang, Pantom Kang, salam selamat pagi buat sahabat Suara dimanapun dan juga orang-orang di rumah yang sudah memulai hari Senin dengan semangat. Kang Ami, Kang Wanda, mual tebak skor Timnas, penuh berkas terus hari-harinya. Ternyata Timnas lagi, Timnas 17 sih usah berakhir buat dia lo. Orang tepatnya yang ngalih Timnas, kemarin ngalih presiden eh. Alhamdulillahnya ayah piriten, pemain, sekilang anu intina cat mararain. Loba anu teu maen lagi atuh. Hampir 5an teh sebera Tom Haye nya. Si Beckham. Terus anu dipanggil ka timnas teh. Si Peralta geus puguh can dipaenkeun. ayalah ayah
0: kemarin Persib.
1: Ya Persib.
0: Kita nembuk nak koneng saya tuh orang Indonesia.
1: Nama lah tete Wan, tete pemain Persib tahun kamari. Di ini
0: ya, pun ke klub lain. Persib juniornya. Di game ku Persita kan.
1: Ya,
0: halus.
1: Itu. Halus. Tuh itu Wan. Timnas senior sih ASEAN Hyundai Cup.
0: Oh iya iya.
1: RCTI. Wah,
0: RCTI mah eueuh deui urang euy aduh.
1: Ya ayo ayo
0: ya sarua kena eta sa grup lah.
1: Ah sama. Segala eueuh tipe teh atuh. Jual. Teh
0: kudu berlangganan sih teh da
1: internet. Nah, kudu berlangganan
0: tuh. Ya kan teh katewak amun ku digital biasa teh di urang teh.
1: Ari tipe urang ditewakan euy maneh suka mana karep wae. Ayam ditewakan mah.
0: Kaledot sih teh.
1: Imah maneh ah sudah digawir sih teh. Pernah mana imah pemandangan daun wan susukan pan wan
0: sawah
1: sawah
0: ubud apal ubud Bali jika gitu
1: nah. Sawah suka ya patani ker nongeng tapi
0: odim
1: mata pengalaman wan
0: saya tuh mana mun ana orang menang suasananya tapi ya saya na fasilitas teh ya yang memadukan peng, apa keindahan alam dengan fasilitas modern teh hese mi
1: ka Indigo atuh Indigo yeah. Bandung Dago Pakar
0: go atuh ka Indigo
1: go ke datu. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara,

0: Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap kap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
1: Iya, ini ada yang info juga, tiasa nonton di YouTube YBRAP Piala AFF Makang. YBRAP teh naonnya?
0: Eta YouTube na, Wan.
1: Naon YBRAP?
0: Singkatan, Wan, singkatan. Singkatan YBRAP teh singkatan.
1: Kumaha maksudnya?
0: SMA, sekolah menengah atas. Weh, TNS Cipodas anak naik katerima lulus euy. Seleksi mandiri.
1: Kemana ini teh?
0: Di mana fakultas mana teh?
1: Selamat. Nah, FIPS ya, enak dia mah lain jurusan nah.
0: Teh mana? UPI. Jurusan naon UPI teh? Juga budak Elmi ya di UPI. Mat pagi Ayami Awana mat hari Senin request lagunya satu-satu dari It Kitab. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng-Beng dan semua jamaah Urbania. Makasih. Selamat buat anakku Haikal telah lulus seleksi mandiri. Oh, jurusan sejarahnya Wilujang. Oh,
1: jurusan sejarah. Kita mempelajari tentang sejarah gitu
0: ya. Iya, sejarah alus-alus teh. Wan aya nama kuliahnya mandiri ku mandirina ada cantang tuh lulus atuh.
1: Mandiri teh maksudnya daftar biasa. Ya,
0: gitu. Biasa, duitnya gede.
1: Bahin maksudnya iya anu juga UMPTN bae orang daftar biasa.
0: Beda, gitu. Beda. Jalur orang bare toma ieu Wan. Jalur naonnya disebutna teh jalur sumbangan lah.
1: Lain kan yang batu maras penuh dibuka UMPTN tahun segitu KB gitu.
0: Nya jalur mandiri mah jalur anu nggak setelulus jadi itu dia Wan. Jadi daftar sorangan duitnya banyak.
1: Jadi orang sorangan daftar gitu. Namun ker bisa itu juga orang UMPTN.
0: Masa disebutnya mandiri, gitu. Tapi jatah lulus ya tetewan. Tah si penmaru.
1: Abimat salah si penmaru apa? UMPTN Abimat oh. Tani yang mana si penmaru mah?
0: Urang mah UMPAD.
1: Kuliah nak siapa?

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Sokta yang mau salam on air, si Hendy tadi aja salam on air tuh.
2: Kalem bola. 0811 22 1051 bisa Anda pergunakan. Namun pagi hari ini saya ingin menyapa dulu buat Kang Hendra Geo.
1: Aduh, alhamdulillah Kang Hendra. Kemarin teh pertemuan orang tua eta
2: Geo teh. Nah, mana asup Geo jadi budak.
1: Jadi. Tuh, ke Tamso alhamdulillah.
2: Tuh, cek Kang Hendra mah hidup upi. Sajurusan eta putra Tehnia jeung Abdi. Heh, Kang Hendra mah tahun sabaraha tuh? Oh,
1: sejarah
2: sebenarnya. Tahun sabaraha? Pak Babe ulah ngarekam audio di dieu mah make
1: Okay. Aura saya warna apa? Sok nyambung Pak Budi mah. Ini kita salam on air ya. 0811 22 1051 silakan. Bro Hendy yang korek salam on air Hendy.
2: Oh cuma.
1: Oh tadi yang ngasih tahu Mi apa? Channel YouTube IBRT Reza Arab.
2: Oh si Reza Arab ya.
1: Ya. Reza Arab senang sama channel YouTube na. Amun Piala AFF mah. Oh. Ya. Piala AFF pan pemain Persib 7 orang. Iya kata si Kang Galih nih. Nuka timnas makanya tuh ayah di Piala Presiden streaming di YouTube. Di YouTube Reza Arab gratis ya berat teh Reza Arab
2: kan. Yes. Jadi kieu kan pemain Persib teh kurang lebih 7 hampir 7-an ka panggil teh Wan.
1: Ya,
2: pemain teh kamari teh tapi kan cacakan gitu ge atuh ngeunaheun pemainna.
1: Ya kemarin teh konsen euy aing nontonna euy.
2: Nya atuh da mareun bari gawe atuh.
1: Keur masih nyal goreng lupleup
2: ngabuk. Eta pemain Jepang aya piriteun.
1: Halus.
2: Astagfirullah.
1: Johan Tasik nami emang ngajakeun cek Imam euy.
2: Pagi-pagi Om Awong. Nah jadi kasih Awong.
1: Pagi Om Awong Teh Disa. Jojo lagu
2: agus kelas tuh. Kuaing sih. Mane?
1: Awas ya Johan.
2: Johan. Zaman ini orang yang narik memotoran yang si Awong yang si Disa. Ayah Op Hidayat Karung ya. Assalamualaikum Kang. Abdi di Kasomalang nuju ngadangukeun sambil jualan. Minta lagunya Bruno Mars. Tidak bisa nge-request
1: lagu. Belum bisa request lagu iyo ya. Lagu Barat ah. Tanya.
2: Mang Atek di Karang Tinggal minta laguna Utopia Mang Serpian Hati Mang mengenang masa kemasan coba diwakili sama Mang Elmi si Jenatna.
1: Tahun masa kemasan naon
2: si itu paran si itu si Roni
1: naon atuh
2: kapan Utopia. 0811 22 1051 yo naon
1: itu
2: tah ya ya
1: ya
2: ayo ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik. Beng, laguna naon Beng?
3: Lagu nama Blackout lah, ayo enggak?
2: Blackout. Kelak. Blackout na numana Blackout na.
1: Oh, mati lampu tinasar.
2: Grup ima grup.
3: Grup. Lagu nama ieu weh, Join Kopi.
1: Aya. Suka teh nasar anu blackout mati lampu.
3: Johan salah kirim juga nama eta mah.
1: Ya. Sangaja eta mah.
2: Sarua jeung mane Beng, ai mane foto jeung si Sony ai minta lagu ka urang, si Sony geus teu siaran deui, Beng.
3: Nyonya geus kembali tina
2: euy. Naon kabeh di dieu keur ngajualan ieu rendang.
3: Rendang naon?
2: Rendang indungna. Da jadi si eta teh. Bener aslina. Siapa yang ngejualan renang? Dok abal lagi ya jualan renang?
3: Orang Manado
2: kan? Asli nak, nah apa orang Manado? Orang Sumatera Utara sih Sony mah nggak jual orang Manado.
1: Oh iya, mana wae atuh Beng.
2: Jadi tapi nah kan renangnya lah biasanya mah Sumatera Barat.
1: Renang mah
2: Barat. Sumatera Barat.
1: Kerutuah. So salam mang
2: Beng.
1: Beng.
3: Kirim salam nak kanggo Pak Budi Kapolsek.
1: Pak Budi Dalton gak ya Pak Budi Dalton bare ieu moal bare salam oge moal.
2: Pak Babe.
3: Sok atuh.
1: Pak Budi Dalton di Vis Unpas nanti hari Rabu bakal ngobrol sama kita nih dari pas Vis Unpas teh.
2: Pas Vis Unpas. Pas Vis Unpas. Oh, bare tuh. Vis Unpas we.
1: Sade Beng.
3: Kajama Urbania we sarang ieu ka sahabat Iswara sing sarehat saya Dayana. Semangat tah akhir bulan.
1: Nyanya Beng ya.
3: Ya,
1: sok sing semangat
2: Bang. Mang Beng teh gawe naon? Bin naon? Gawe teh di mana? Bin Daud.
3: Eta di MIM.
1: Bin Daud nya.
3: Bin Daud ta eta.
1: Siap eta.
3: Kabeh kan itu ah yang isi Kang Dedi ka baso tahu eta stokna kumaha banyak teh nyam kan itu hujan-hujanan teh aya.
2: Oh baso itu nya.
1: Berkabar ya berkabar insyaallah.
2: Tah pokona mah tong ayeuna we tong ayeuna.
1: Poe ieu mah aya acara bisi kayak jadi aya acara.
2: Heeh. Karunya mana makan
3: ku aing di baturan
1: gimana. Siap atuh
3: bae. Yang tadi Kang Dedi kan itulah.
1: Ya. Siap. Ya. Berkabar lah baik nya. Ke kurang wae nomor urang
3: baik nya. Siap. Yo. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Mang. Yo.
2: Mang Jasep Kopo Wilujeng Enjing Mang Jasep.
4: Guys kenapa? Oh, assalamualaikum, Mang.
2: Waalaikumsalam. Damang Mang Jasep.
4: Damang.
2: Yeuh, laguna ulah laguna naon?
4: Kayaknya Mang Bandung hari ini, Mang.
2: Bandung hari ini
1: sia. Iya.
2: Bandung hari ini ti saha?
4: Sep. Ti eta Mang ti saha teh? Fodek saha? Iya,
2: aya geus for events eta naon
4: eta? Eta for event
2: euh. For events teh eta mah.
4: Heeh.
2: Sep. Kumaha sep? Kopo ya. Sep? Kopo kumaha ya rudet jam sak ya?
4: Mang. Rudet mah euy, tiris jeung rudet ya Mang.
2: Bediding sep eta bediding. Fenomena bediding teh heuh nya.
4: Dia nganterkeun sakola ge tadi eta dicukang meni ka macetna rudetna euy.
1: Nya cing ieu we
2: atuh. Lain di kopo ge cicukang geuningannya.
4: Aya.
1: Di dieu mah cukang kawung ayana di dieu mah.
2: Cicukang aya cicukang di urang ge. Kan amun naek budak eta cicukangnya.
1: Di tukang, Pak. Ya. Di tukang, hey.
4: Mah.
2: Oi.
4: Ari Cileuweung di mana, Mang?
1: Cileuweung. Pada Sukaluhur, pada Sukaluhur.
2: Ah, Cileuweung mah, Bro.
1: Cimenyan, Kecamatan Cimenyan ada di daerah Cileuweung, Kabupaten Bandung. Alamna teh endah. Pemandangannya teh view.
4: Lain orang leuweung eta mang.
1: Baretona leuweung, ayeuna mah geus jadi geus aya ieu
4: Cileuweung.
1: Nya, baretona memang leuweung dirinya teh terkenal jalan di tengah-tengah leuweung tapi da bener jadi perumahan, geus aya nu jual pop ice, geus aya nu dagang mie sakura 2000-an teh mie sakura
2: apal ada di plastik ke
1: di godogonya mau ada mang lah di godogonya mau ada main super segal kan sama berdua SD itu baru
2: kata krek sehat rumah
1: itu tah mang
2: Mang Jasep
1: Mang Jasep Mang Jasep ayah kene yang masuk atau salam salam tak
4: salam mang kawan ke Pak Budi teman
1: Pak Budi mana itu Pak
2: Budi Dalton
4: Budi Bapu di
2: Budi Doremi Budi Anuk mah almarhum Budi Anuk mah Budi mana? Oh Budi CS
4: Nasi Oni
2: Hah? Budi CS Nasi Oni anu sok fitness
4: ya.
2: Anu sok fitness sisi jalan
4: ya.
2: Pake black
1: siapa tuh? Kayak disalamkan ya menbapanginya
2: mana itu?
1: Ngantep ya
2: Budi Dalton Budi Dalton mah Pak Babe atau dekan
4: Pak Babe
2: sebagai Pak Babe
1: Fis Unpas sebagai
2: aya meureun
4: pangan ngan dua aneh namang
1: kemana wae atuh geus bisa encan lebaran tong
2: ngomong kono weuh lah
1: encan puasa
4: pangan kana generasi emas na euy
1: alah
2: tong dikangenkeun lah geus eueuh mah pamali lain naon pamali
1: pirudeteun eta mun nu kaluar teh pirudeteun nya teh sia teh cawe teh arapal aing nu aduh rarudet
2: naon sia ka kacurat atuh wana sia teh geus sia bigas geus sia siap
1: mana geus sia diputar lagu aja siap ya
4: mang
1: euy
4: siap
1: yeuh don ah dieur ah
4: assalamualaikum
2: salam wan rek hijek dua wan
1: asa dia
2: si Ajay
1: eh
2: tah si Ajay sosoy asup
1: sok cing bae lah jadi
2: Jay.
5: Assalamualaikum.
2: Salam, Jai.
1: Sehat, Jai.
5: Alhamdulillah. Eta dengan Mang Wana disebut Om di wawancara ku bocil.
1: Ya dah, eta budak nasi ale, budak nasi ale eta teh.
5: Oh gitu.
2: Ya. Lain budak nasi ale, anak didik, emane.
1: Tapi anak nasi ale. Memang anak nasi ale, ker iya, ker ayah tugas mengawawancarai di acara sedangin vlog. Mang Ajay, lagu nanon, Mang Ajay.
5: Lagu nama lah bebas naon.
2: Nu balik sia teh sarjay.
1: Terus ka dipilih aja ku urang ya.
5: Nya naon eh mau wawan. Ai dia Melmi.
2: Naon?
5: Usum kieu mah nya. Dek arek subuh, arek peuting, arek beurang. Anggarnya teu mirasa teh efek cuaca gitu
2: ya. Tiris.
1: Teu mirasa kan.
2: Kelak.
1: Naon heula itu
2: teu mirasa. Cicing
1: kan, cicing kan, paing mah. Ngecas mana
2: teh? Naon ieu teh? Naon na? melakukan aktivitas apakah yang sarjai?
5: Maksudnya saya keanginan wae bibir teh segararing sama teh mengane
2: bisa berdua kan berdua bediding itu ya, bediding
5: diadukin teh kesrak kayak gitu
2: jadi
5: nangis kita nuang bala-bala kayak anger
1: siapa kalah rujak cido
2: ya dengerin bediding teh fenomena alam saat suhu udara terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari sementara pada siang hari terasa sangat panas eta bediding penyebabna angin muson Australia ya. Tidak ada awan plus apa pelepasan panas
1: apa lain eta nu tanya kosi ajaib mah teh hayang nyaho eta hayang nyaho rasa teu mirasa sudah ganti jae geura cobaan ka nu lain geura mirasa pasti jae
2: eh tapi pamaji kadang keur kadangukeun wanda
1: sia mah duh jawe digendir
5: sia teh aman aman aman batak-batak nyarios ge ge aman tadi pan ieu teh karek na mae wing ngajajap nu TK isu anu SMP gitu
2: kieu kieu si Wanda nitah jeung ngaganti cek urang mah ulah ngaganti tambah
1: oh nya tambah jay
2: tambah jay tambah aja enak kan geus makmur tambah anu hiji orang Ciluluk nu hiji orang Cigerwik
5: eta Ciluluk
2: orang Ciluluk jadi orang Cigerwik
1: jay aja tebalik ah sembah
2: naon itu tebalik
1: hayang kade jay eta godaan amun geus suksesna kitu jay kade jay
2: si Wanda tak
1: sukses. Kade jay, cobaan anu geus suksesna kitu. Si anu mun can sukses ge maksakeun.
5: Ke OTW hadinya ke mun sase.
1: Rebo atuh aya Pa Budi Dalton jeung ngareng-rengan tipis mun ieu mah bade ka dieu ieu.
5: Teh tadina mah aya rencana teh urang biasa, urang itu Bu Imas
1: ah. Oh, siap hayu atuh go.
2: Siapa kadu kitu wae.
5: Gaukeun.
1: Nya. Yang si Hendra karunya
5: iya cekat di luar gak tuh
1: ya,
5: obatannya
2: ya, abi obatan ya. Orang kanu grab deh jay
1: motor
5: aku lalai kan yang motor MB kan
2: emang aduh
1: iya kade ya godaan orang sukses kade jay
5: pokoknya mah tos selesai lah pokoknya tos beres ya orderan kayak kadinya OTW lah
1: siap siap sok ya
5: siap ya gitu
1: yuk yuk no jay
5: Nami
2: naon jang
5: sarua anu handap ge kadak-kadak teu becrek
1: aing ge geus tutup teu sama baik hei
5: kitu
1: nambah nambah nuhun nuhun
2: jawa kehead geus wawanianan ka aing ayeuna
1: ah sudahlah sudah cukup ya yang telepon cukup sabar
2: nah cukup cukup kumaha teh heula urang mah teu moal cukup wana urang mah arek mere nyaho ka maneh wan
1: naon
2: moal cukup ayeuna mah soalna urang teh keur aya terkena dampak gitu Wan.
1: Siapa tahu ada gitu.
2: Ya pastilah.
1: Saha urang teh pengguna apa?
2: Melsa Internet Service Provider
1: Wan. Tah kitu kumaha tami?
2: Ayeuna teh bilih-bilih-bilihnya aya anu terkena oleh dampak perapihan kabel udara. Ngawea ka hotline WA Melsa di 0817107688.
1: Oh, eta nomorna nya.
2: Oh,
1: gitu. Oke, udah kita kalau gitu kita putar sekarang lagu yang tadi selamat. Tapi karena sudah jam 12 kita putar lagu di luar negeri heula mi teh.
2: Lagu barat.
1: Nya ti Jemmy Culun.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
6: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
2: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ini sahabat suara lagu Sahabat Sapal dengan judulnya Rumah Makan Padang ya.
1: Hei,
0: sederhana Pak.
1: Lain rumah makan. Orang mah Ikonyo. Di Unpad mah Ikonyo. Atau di rumah Saribundo. Sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti sahabat. Ini ada Jasep Popo yang nanya ke Mang Ajay. Mang, nang ke Mang Ajay amis tes tos tekanu nangkai nama Mang Ajay.
0: Tos jadi bos kapas ya namanya.
1: Bos kapas sa imah-imah ta.
0: Mi Pak Budi Alton ini naros nami.
1: Kumacana.
0: Hampang birit apa ya artinya?
1: Jadi
0: kayak kemis saya mulai haji
1: siapa? Tapi orang bisa nggak bisa ngajawab. Iya teh. Tepos.
0: Hampang birit lain artinya mas. Sieunan.
1: Lain. Hampang birit mah daekan.
0: Oh daekan. Ya,
1: ya. Daekan.
0: Sieunan. Oh penok bool saya sieunan mah ya. Nah. Ya benar kan? Nah, tapi silah tuh.
1: Ya. Anu eta mah hanyut dapunuk. Sieunan oge.
0: Pokoknya
1: beneran aslina eta mah.
0: Ini ibunya Zidni katanya ya di Mekar Bakti. Assalamualaikum Kang, pagi ini mau request lagunya yang telah merelakanmu dari Seventeen katanya, nanti kita puterin ya. Salamnya untuk semua suamiku yang lagi geser-geser antena biar Indosiar ada lagi. Kemarin geser-geser biar TVRI ada. Untuk Kang Wada, Kang Elmi dan semua kru Iswara, sehat selalu ya Kang, terima kasih.
1: Sama-sama. Ada juga ini Kang Ersad Gentos Mang Ajay ku Adel. Alah, Adel. Cintaku deng-deng ka Adel ya teman Mang Riki. Mang Riki ya, si Riki. Riki, ay, mana ka mana Riki lamun mana kada ngukeun Riki. WA amun teu. Ya kawan digemil kemarin. Eh teh Ari Wana.
0: Oh iya, nah ya dia kan gede si Sopian ya. Mang mun hampang kolor naon artina?
1: Kolorna goreng.
0: Lain aya hampang kolor mah mi. Gampang kebitaan ku awewe hampang kolor.
1: Iya, lain
0: teh. Heeh, teh.
1: Hamur
0: teh. Gampang kebitaan ku awewe.
1: Teh Ari. Assalamualaikum Mang, mau dong di play Cahaya Hati dari Raisa. Putar Genwan. Lagunya buat semua sahabat Suara Sejagat Raya. Semoga di Senin ini semua yang disemogakan akan terlaksana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Ari nuhun pisan Teh Arinya. Buat sahabat suara juga, kalau Anda ingin menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, silahkan datang aja langsung ke Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga jam 4 sore. Konsepnya juga Sunday Brunch. Di sana ada bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan 250 net per orang. Ini lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market curated Asian flavors and beyond.
0: Teh Ari, kalau Cahaya Hati mah bukan Raisa, adanya yang The Massive Cahaya Hati mah.
1: Teh Raisa nu mana?
0: Raisa mah ya? Cahaya Hati mah adanya yang The Massive Teh Ari. Teh Ari mau Raisa yang lain atau mau yang Cahaya Hati mah The Massive ini. Tidak, tapi tak ya kolep atau naonanya. Kalau apa oh, sih Cahaya Hati mah?
1: Iya mah, jeung agim kolep nawan.
0: Hah?
1: Jadi cahaya kolebu.
0: Beda deh sih teh itu. Cahaya kolebu atau
1: cahaya. Atau jeung PLN itu.
0: Bisa.
1: Cahaya. Ya, bu cahaya ya di orang tukang dagang waktu itu. Bu cahaya.
0: Naik kotak tayangnya kok.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara ini saya Hati ya.
1: Iya ya.
0: Di Demasif ini bukan. Kalau yang Raisa lagu baru belum ada ya, katanya ciptaan Eros, kata Teh Ari, katanya Teh Ari ya.
1: Iwan aya nu WA Dewan.
0: Nanya Imam ieu tadi si Jasep.
1: Kumaha cenah?
0: Mun tadi kan mun Mang mun tadi teh nanya kolor slogor naon? Imam mun kandel bibir jeding eta mah Mang ya?
1: Nya, kandel bibir mah.
0: Kandel kulit banget kan UKR. Heeh. Mun kandel bibir lain jeding mi.
1: Naon?
0: Mick Jagger.
1: Mick Jagger geus kolot eta mah.
0: Kopi edan kene mi.
1: Nyah tuh.
0: Oh iya nama
1: naon nyanyi
0: ya.
1: Si masuk kemana wae.
0: Iya Mas Bey naon ya Mas Bey ya.
1: Si Mas Bey mah panjang-panjang teh gak tuh. Puisi itu wan.
0: Kumaha.
1: Ayo putra bangsa. Ayo kita kalah gedean. Harumkan negeri ini. Jadikan kita bangga Indonesia. Tunjukkan dunia bahwa Ibu Pertiwi. Ini mesti gak lagu iya ya mah. Lagu netral sih teh. Ayo putra bangsa.
0: Garuda di dadaku. Kan Aisyah tuh kalah ngawe akin teks lagu Garuda di dadaku atuh Mas Bay.
1: Lo di dia mah tuh.
0: Gawe wae atuh.
1: Dengan gawe geraina. Dengan gawe. Dengan gawe aina. Heudah aina teh. Nya kieu maksud teh. Urang kamariwan jujurnya ternyuh si Wan, ternyuh jujur.
0: Kenapa?
1: Nyeblakan hate teh. Urang
0: ningali. Ada teh nyeblakna.
1: Tama beda deui teh dahareun. Ningali pemulung.
0: Heeh.
1: Keur milihan sapatu jeung budakna. Tapi cek budakna teh ngomong. Si bapana si pemulung teh ngomong.
0: Hayang Bang milihkeun sapatu
1: kamu cari yang bagus ya, Nak. Tapi tiap anakna milih teh selalu ada petugas yang nepis tangan si anaknya sampai sepatunya jatuh. Kurang tuh langsung ditegor tuh. Pak, apa dia enggak layak punya sepatu? Jawabna teh si bapana teh. Layak sih, tapi tong kieu aja ieu mah masjid.
0: Oh. Berarti milih lain sama lain milih di toko sepatu Pak sama bangsat. Bapak jangan jadi mengajak orang yang kemana-mana Pak ya. Sudah tadi kayak cerita terharu gitu. Biar saya yang bayar gitu.
1: Tapi anu terharu mah eta anu di Bali tuh Gusti ya Allah ya
0: Rabb. Di mana?
1: Anu di Bali teh.
0: Nu mana itu
1: namanya? Anu diduga mau mencuri hayam.
0: Oh, budakna ceuri mana ditenggelan pengen ka maot.
1: Maot. Aduh Gusti ya Allah.
0: Nah itulah ya, makanya sudah
1: padahal cantang tuh gitu maksud teh.
0: Kuna dikitukeun teh koruptor dikitukeun teh tenggelan ku sararan pengen ka maot.
1: Ulah tuh, ulah lebih ka maot teh.
0: Kuna naon namanya jera gitu da imat.
1: Ka maot.
0: Penyelenggara negara tidak mau mengesahkan hukuman mati bagi koruptor karena kenapa? Karena mereka sendiri juga bagian dari itu gitu disinyali maksud lain
1: disinyali
0: itu katanya maksudnya dalam maksud teh kalau memang mau memberantas korupsi hukuman mati kan selalu mengatasnamakan ham
1: hukuman mati
0: gampang kan nyala mau hukum nanti ulah korupsi gitu weh gampang kan
1: ya pikiran teh duh korupsi di mana mendinya
0: anu panca gila
1: teh
0: panca gila
1: lain orang
0: tapi benar itu yang terjadi di negara ini mencukur
1: teh habis pikir mah lain kieu pan eta kebon binatang tapi kabar regang tak binatang
0: mah ulah dihukum eta kudu diproses abuskeun ka kandang maungna teh si
1: jadi parabe
0: direktur kebun binatang na ulah dihukum ulah diproses abuskeun ka kandang maungna cing maung megang ngali si bapa eta kumaha
1: cenah dihakannya padahal mana jadi parabe manehna genut-genut tah abong kene binatang teu bisa protes gitu nya kapan ka nyawanya mun kurang giji
0: ge kan cek guru kebun teh kieu lihat saja gampang mengindikasikan sebuah ada korupsi di sebuah proyek atau pekerjaan gitu nya. Tingali we mun aya anggaran lampu penerangan jalan tapi paroekeneh pasti aya korupsi. Aya anggaran yang pakan binatang tapi para reot binatangna pasti aya korupsi. Pasti ieu mah lain mungkin pasti aya korupsi. Tingali we aya anggaran amun ternyata muncul anggaran perbaikan jalan tapi aya jalan garoleng keneh pasti aya korupsi. Gitu wae dikasih nama sana.
1: Anu
0: baru masuk akal
1: paling barinya
0: gitu. Iya gitu. Aya anggaran misalnya naon buku gratis tapi aya kada nutup buka buku pasti aya korupsi.
1: Nah gitu. Cek guru kumaha tanya.
0: Iya.
1: Aya cek guru Wanda kumaha cek guru Wanda?
0: Tingali. Lamun aya kan randa.
1: Nah, kana kitu wae. Siapa aya ditenggelangan aku aing. Siapa kana kitu wae? Pikirna teh.
0: Tinggali
1: kasih
0: ayah randa anu sangsara
1: berarti
0: nutuwa di poligami.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Tulus lagu terbarunya, terus Teh Hijau Cap Kepala Jenggot.
1: Tebak kecap. Tebak kecap kepala jenggot ente. Eh kamu kemana karep atuh? Teh Hijau we hungkul.
0: Oh kepala jenggotan.
1: Oh we. Ini mah Teh Hijau EKE Kratom.
0: Bahaya. Tempek itu terus.
1: Karena lain beda tembak. Kamu nak karep poe sama di kapanci. Sahabat, kalau kita menilik lahnya, menyikapi berbagai hal yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini membuat kita mikir sebenarnya banyak.
0: Ya, benar.
1: Rekumaha orang TIT-nya
0: Karep rekumaha nya tapi yang pasti mada. Jangan lelah dan putus asa untuk terus berikhtiar untuk keluarga. Minimal kita jadi andalan untuk keluarga kita ya.
1: Teuk ieu wan, eta aya nu heboh ayeuna mah anu pidato presiden wan anu satu penggilingan padi untungna 2 triliun per bulan. Sakumaha eta geus parena kitu duh. Kumaha di mana loba nu ngabantai anu boga gilingan padi urang sia ngagiling ngan 1000 cenah eta kumaha? Sabaraha ribu ton meureun eta mah nya? 2 triliun wan soalna wan. 2 triliun wan. Ya mudah-mudahan we sing kenyataan bener 2 triliun. Tapi dah kenyataan mah teu sakitu wan.
0: Da jelema-jelema teh nya bacara orang-orang di da kalau kita nge-push diri kita ke kemampuan terbaik kita dan insya Allah akan menjadikan hasil yang maksimal
1: buat
0: kita juga gitu ya. Itu
1: ya benar.
0: Ini mah buktinya sahabat Suara, ada beberapa orang di dunia ini yang punya kemampuan yang luar biasa ini.
1: Benar.
0: Yang pertama ada yang namanya Vitomir Maricic ya.
1: Itu orang mana tak?
0: Ini itu orang mananya sih itu nya? Disebutkan orang mana mah dikenal orang ianya.
1: Emang kunaon sih kita nge-pushna bisa jadi naon?
0: Ini si Vitomir Manis ini sanggup menahan napas di dalam air selama 29 menit 3 detik hampir setengah jam.
1: Ya. Bisa nyelamnya Lila. Terus Hadi.
0: Terus ada juga nih sahabat suara Alex Honnold. Dia mampu memanjat dinding setinggi 3000 kaki 3 kilo ya, 3000 kaki.
1: Kaki
0: tanpa alat pengaman.
1: Oh, Spiderman atuh ieu.
0: Temake juga sutra anu kada temake kan
1: tali.
0: Durek
1: gitu. Tali isinya, tali.
0: Oh, alat pengaman
1: tali ieu mah.
0: Lain nu kada.
1: Aduh, hayang nyintrek irungna ya si Wanda.
0: Gitu wae. Ada juga yang namanya Michael Lotito.
1: Eta
0: ia mampu memakan logam kaca dan bahkan pesawat kecil beak di
1: kuda lumping. Kuda lumping kasurupan sih rasanya gua apa sih ya mah aduh di India teh aduh nginum oli aku udah asup atuh wan tegering-gering tuh wan tegering-gering nginum oli eta ngan eta cangkengnya bisa loncer gitu. Oh abis mah gua dinten eta oli cina. Terus Hadi
0: ada Stephen Wills Sire itu disebutkan tuh orang mana namanya ya. Ia dapat melihat sebuah kota sekali.
1: Oh, terus digambarnya?
0: Iya, sekali pandang dan menggambar kembali dari ingatannya saja.
1: Hade.
0: Di kukulingan, naik motor, Bandung misalnya kukulingan, kalau alun kemana, cicing di balai kota gak gambar, jadi
1: masuk kota. Mas, gak gambar nanti gitu, gue udah ketemu bahan parahu.
0: Lewat Satpol PP. Dua bulan gak gambar nanti.
1: Dua bulan waktu ngekos jadinya. Terus
0: ada juga Sakuntala Devi, ini orang India kayaknya. Indian.
1: Sakuntala
0: Devi ya.
1: Tahun itu
0: mampu mengalihkan dua angka 13 digit dalam waktu 28 detik tanpa bantuan kalkulator.
1: Kita pintar atau enggak pintar?
0: 13 digit ya angkanya. 13
1: digit
0: edon. 1 juta wae genep digit eta teh. Akhirnya 13 digit.
1: Miliar. Ya. Terus
0: ada Isao Machi Jepang juga namanya.
1: Iya, naon mampuna.
0: Membelah peluru.
1: Wah, ieu make samurai.
0: Iya.
1: Katana make katana.
0: Yang melaju cepat menjadi dua bagian dengan sebuah pedang, katana.
1: Katana. Tahun sabaraha katana?
0: 2004.
1: Geus 4 kali 4.
0: Encan. Turun bro. Ada Dean Karnazes ya.
1: Si Dean naon? Si Dean
0: mah mengikuti 50 maraton di 50 negara bagian dalam 50 hari jadi unggal poe maraton
1: si etanya aya wae ipena ipena aya
0: dan di lomba maraton yang ke-48 dia tidak finish mi.
1: Kenapa
0: bitis terbucat
1: di Jakim si eta finish di Jakim Si eta pidi teh di Jakim. Aya acara kamari di.
0: Oh, teu apal euy. Teu teu ngiluan da kabur bucat bitis pan.
1: Ditambal atuh ditambal
0: bitis. Ah ieu almahera.
1: Hermina meureun.
0: Ada Usain Bolt ini mah atlet ya,
1: atlet
0: lari 100 meter berlari dalam waktu 9,58 detik.
1: Dan lompatna kacang pisannya cocok ieu bejeung bangsat hayam tah.
0: Nah,
1: para tong beunang.
0: Aye kana kitu lain kana bangsat, satu kana prestasi kana atlet. Ada Joy Chestnut,
1: Joy Chestnut.
0: Aye suka di Joy Belakbak. Berhasil menghabiskan 83 hotdog dalam waktu 10 menit
1: kabayang. Serupan dia wae. Oh, betul nah sih kana banyak.
0: Dan setelah itu
1: ada
0: dia bunghak
1: kemerdekaan.
0: Itu beberapa orang
1: yang terakhir ada ini
0: yang mampu mempush dirinya menjadi apa kemampuannya di atas rata-rata.
1: Iya ayah ini terakhir dari
0: siapa?
1: Wanda Dwi Wardana.
0: Oh iya, kemampuannya luar biasa dia.
1: Mampu dagang bakso tahu di Kancera.
0: Ya tapi biasa KBG mampu atuh asal punya keinginan.
1: Mampu siapa? Dagang bakso tahu di Kancera. Ya
0: tapi lain hal yang luar biasa.
1: Siapa tama, dagang bakso tahu?
0: Kita dalam
1: beli hot dog sama kemarin.
0: Kumaha? Iya mana tengerti konsep bagaimana kebersamaan tanya
1: ulah. Pamajikan bere dahar sorangan ari sia. Pamajikan bere. Pamajikan bere.
0: Pamajikan
1: bere. Gimana dahar sorangan? Siapa dahar sorangan?
0: Pamajikan
1: di bere. Mana kumaha pamajikan bere meuli dua kaciri pamajikan kalakah di aras di bere hungkul anu kentang nah hungkul.
0: Alhamdulillah kamari teh beak urang teh mi.
1: Alhamdulillah
0: teu nampi sapres-presen aja atuh. Bendaharana aya di konter.
1: Tenang lah, terima kasih dengan duit jeung anak pamajikan.
0: Duitnya makanan gitu.
1: Mana
0: anu ngemsi geus cair. Urang anu mayar-mayar kes mah geus we ku selain nungguan anu debit ieu raporana kasih Dani urang ge.
1: Heuh, kapan mah kamari ngemsi kamari di warung kopi gunung geus
0: eta teh. Alhamdulillah tiis.
1: Tiis.
0: Duit tiis atuh teh bener urang kamari narima duit tiis teh euy.
1: Duit di gunung.
0: Heuh. Kes dari mana ge duit? Wah, alhamdulillah ieu geuning duit tiis teh.
1: Terus balik
0: teh. Beres acara jam 09.30 teh narima. Tes. Kang kadé ah aya begal urang anjing cenah.
1: Padahal mana ngomong kan kamari ka pamajikan di begal cenah padahal mana mengko ka Garujati. Ngomong
0: bilang enggak
1: cenah di begal. Ka Garujati mana mengko? Ka Garujati.
0: Ayeuna mah kurang
1: beli duren
0: di begal ku jelema mi. Ku di begal ku sopi aing
1: mah. Duh, siapa balanya wae. Jadi si Wanda mah nya sahabat lamun keur break teh batur mah dengan berita siga urang dengan berita naon apa. Si Wanda mah dengan balanya di sopi gitu tah.
0: Bisa sih teh dengan berita
1: tah. Iya.
0: Eta mah. Kalau mana berita naon mana?
1: Iya ya. Lamun misalkan sahabat suara hayang ka Bandungnya terus hayang menginap di tempat anu deket ka keramaian
0: awal titik awal sar untuk menjelajah
1: kota di mana El Hotel Bandung tah berita ti urang mah hade
0: ya ngomongan Elmi El Hotel
1: juga amin Elmi Hotel lainnya itu El Hotel Bandung ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses lehan besar dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung. Tah, berita ti aing mah ade.
0: Sial.
1: Nah, kurang sial.
0: Malini.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: beberapa hari terakhir ini kita mendengar pemberitaan ada satpam diintimidasi. Satpam ditemukan tewas di waduk. Terduga maling ayam dikeroyok sampai mati. Kasusnya berbeda, tapi ada pola yang sama. Nyawa manusia terasa semakin murah. Ditegur langsung mengamuk. Diduga mencuri belum sempat diadili sudah dihukum massa. Yang membuat saya takut bukan karena orang berbuat jahat. Orang jahat selalu ada. Yang membuat saya takut semakin banyak orang yang merasa berhak menghukum manusia lain. Marah tidak lagi cukup dengan kata. Harus merendahkan, harus memukul, bahkan menghilangkan nyawa. Kita sering bilang Indonesia negara yang beradab. Tapi peradaban sekarang lagi diuji. Saat kita sedang marah, kalau rasa marah lebih besar daripada rasa kemanusiaan, mungkin yang sedang hilang bukan keamanan, tapi kemanusiaan kita. Berkat Abah mana?
1: Atau saya di luar, Bah? Hatur nuhun, tos ditutup ku Abah. Anu tos
0: kayukan dia. Ayah hubungan, itu siang lagu ya.
1: Ah, di ayah-ayahkan ayolah. Dimaklum, nanya. Tapi terima kasih intinya hari ini sobat suara semua ya. Sekali lagi, mari kita lebih manusiakan manusia.
0: Ya.
1: Orang yang bersalah, ya harus dihukum. Kita yakini itu.
0: Tapi harus lewat proses peradilan dulu.
1: Nah, itu sobat suara ya. Koruptor kudu ditenggelan ke maut teh. Koplok koruptor mengerugikan raja lemah. Maksud saya mengerugikan membuka ayam. Ya koruptor mengerugikan raja lemah. Tenggelan ke maut.
0: Miliaran kiloan emas dikawal selamat.
1: Tadi borgol, geus penting alasana.
0: Buru-buru. Ayam bisa digantian ku ayam deui.
1: Iya,
0: triliunan. Kiloan emas.
1: Wani Urban pamit.
0: Elmi Urban juga pamit. Kendris, Kendris.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Keluarga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Ternyata bulan Juli panjang juga ya. Belum kelar-kelar. Ya, tanggal 27 sampai 31. Wah. Berjuang sahabat suara untuk

0: siap. Terima kasih Gina Kino sudah menemani pagi hari.
1: Hah? Ini lagi on air.
0: Iya.
1: Ini on air.
0: On air.
1: Jangan.
0: Yang nganterin voice-nya nambah. Yang ini udah disiapin. Aduh, judul zaman sekarang panjang-panjang ya. Sebentar, berapa kali kita akan saling memaafkan

0: kata kencan. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka. Ya, jadi silakan di @isuara.network dan juga 0816-114-1014.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Tapi sebelumnya

Spotify dan live TikTok @iswara.network dapat teman baru dari Pulau Dewata Bali. Ada Batara Dewa dan juga ada Mangmut alias Mangga Muda. Ini jadi ingat kalau misalnya ada sahabat suara yang dari Bali, ini lagi hot banget ya, kemarin, minggu kemarin, Mbok Nilu Jelantik yang dari Bali itu marah-marah juga. Shout out juga buat Cheryl Marella ya, yang juga merupakan aktivis di Bali, tentang running club Entourage Bali. Ini komunitas lari yang berbasis di Canggu, Bali, yang ditargetkan untuk digital nomad. Jadi itu buat para orang luar yang punya pekerjaan remote, itu suka ngambil daerah tuh Bali untuk mereka sambil remote dan beraktivitas. Oke sih ya, tapi yang gak okenya adalah ketika plus 62 alias warga plus 62 kan daftarnya lewat chat group gitu ya, ternyata di blacklist, warga lokal gak boleh ikutan running club Entourage Bali. Tapi tenang ya, Mbok Nilu Jelantik dan warga Bali sudah menggertak mereka, dan mereka si foundernya sudah cabut. Yes. Kalau masih tinggal di rumah orang, ibarat kata, jangan ada Tupperware di dalam Tupperware. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Once Michael, saudaranya Once More, aduh.

masyur di eranya sampai dibikin film. Ingat banget tuh yang jadi cowoknya itu, aduh, ingat muka nggak ingat nama tuh kayak pernah gitu ya. Lawakan apa itu ya? Ingat muka nggak ingat nama. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bagaimana kabarnya yang punya token listrik yang biasanya 7 hari, tahu-tahu baru 5 hari udah bunyi? Agak sedikit berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang hemat biaya listrik penerangan jalan umum sebesar 1,8 miliar rupiah selama semester pertama 2026. Jadi penghematan tagihan sekitar 300 juta rupiah per bulan ini terjadi karena program meterisasi dan penggantian lampu hemat energi. Ah, ada tuh lawakannya.

itu silakan suarakan juga sahabat suara 0816 114 1014 atau juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini.

0: Audrey Krisya, jangan ketawa kamu ya. Terus juga Sky, hai. Dan juga sahabat suara yang ada di live TikTok. Nanti kita lanjut lagi, 10 lagu keren sudah selesai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kemasan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

yang nyanyi-nyanyi lagunya Gigi oh oh oh oh oh oh, kurang-kurangin makanan berminyaknya ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjelang jam makan siang, Dodo Harahap masih menemani kamu. FYP TikTok saya lagi cukup random nih sahabat suara. Muncullah pork belly crispy. Terus nanya sama sahabat suara yang ada di live TikTok, pork belly crispy itu kayak gimana sih? Ternyata sahabat suara tuh informasinya sangat akurat.

0: ini memiliki akar yang cukup panjang yang memang mengarahnya pada tradisi kuliner di berbagai belahan dunia, terutama Asia Timur. Terus ada yang bilang, kok jadi bahas pork dog? Lah kenapa? Kan cuma membahas, bukan mengarahkan. Dan itu kan sesuai kepercayaan masing-masing ya gitu. Kalau saya memang gak bisa makan, sahabat suara. Nah sialnya, FYP saya ini muncul di jam-jam krusial bikin mie instan, yaitu jam 9 malam. Melihat konten yang kraus, kriuk, oke, jadi kepengen. Cuman ya sebagai pemegang agama yang dilarang untuk memakan pork belly crispy, solusinya apa? Ya udah, beli sihlin yang ada. Beli sihlin ya udahlah ya. Yang penting ada kriuknya.
1: Memutarkan musik yang

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
3: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Piala AFF 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang diadopsi dari Piala Dunia 2026, termasuk larangan provokasi verbal dan hukuman lebih tegas bagi pemain maupun ofisial yang mengulur waktu. Regulasi ini membuat potensi kartu merah meningkat sehingga seluruh peserta dituntut lebih disiplin dalam menjaga perilaku di lapangan maupun di area teknis.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian HAM mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria yang diduga mencuri ayam di Bali. Kementerian menegaskan pelaku dugaan tindak pidana tetap berhak mendapat perlindungan hukum dan meminta kasus tersebut diusut tuntas, serta pelaku pengeroyokan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Sebuah tips untuk memilih makan siang untuk yang mau menggunakan pay later. Gak apa-apa dong, yang penting dibayar ya kan. Pilihlah makanan bukan dari nama menunya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilihlah yang gratis ongkir. Dan pilihan ketiga, pilihlah yang diskonnya 60%. Boleh kali yang orange masuk ke Iswara?

menghubungi Tante Olga, seorang pengusaha restoran Manado. Tapi pasti dia udah lagi rame ngelayanin pembeli ya. Ya udahlah. Kita lihat lagi aja nanti makanannya ada sisa enggak ya. Lalu Nes, lepas kau pergi siap dimainkan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dilanjut dengan And Now featuring Ari Lesman.

kenapa tadi saya menghela napas? Karena lagu ini ternyata liriknya dalam sekali. Shout out untuk Bang Reza, sahabat suara yang sangat suka pesor makanan khas Betawi. Ini lagu Anda.

Selepas kau pergi dari Laluna di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih menemani kamu. Selamat makan siang, sahabat suara. Atau yang lagi puasa Senin, Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang umat muslim. Coba deh, puasanya itu di sebuah negara yang gak pernah ada, apa ya, gak ada siangnya setiap hari. Maksudnya gak ada malamnya. Jadi gimana sih, Dok? Maksudnya gak ada siangnya karena malam terus. Yaitu ada yang namanya kawasan Arktik Kanada yang menjalani ibadah puasa Ramadan mengalami fenomena unik, yaitu selalu gelap. Sahurnya kapan, pertanyaannya ya? Dari intronya sudah tahu, ini adalah Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Dilanjut dengan yang ini, yaitu ada Ardito.

dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah intro yang ini. Ada Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Dodo Harahap menemani makan siang sahabat suara hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Biasanya rutinitasnya habis makan siang, kalau nggak sebabut alias sebatang baru cabut ya. Ada juga yang mabar, main bareng, main Mobile Legends. Gak apa-apa buat para atasan, manajer, level C-level, kalau ngeliat timnya main game, gak apa-apa. Karena itu merupakan olahraga. Kok bisa? Karena ada Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan menggelar Student Esport League dengan kompetisi Mobile Legends yang tidak hanya menguji strategi bermain, tapi juga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris di bulan Juli kemarin, alias 2 minggu yang lalu. Esport nih masalahnya nih, mantap ya. Yang olahraga apa? Jelas ibu jari.

setelah Raim Laude dengan Ikro yang baru gabung di live TikTok. Selamat siang yang di iswaranetwork.com/streaming, selamat siang, dan yang baru gajian selamat bayar-bayar tagihan.

0: ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Jadi, pastikan tetap bergabung di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang untuk yang lagi ingin naik sepatu roda di Australia. Kabarnya memang visa dengan tarif kenaikan bervariasi ini membuat warga Indonesia di Australia juga deg-degan. Jadi ada kabar sahabat suara bahwa tarif semua jenis visa Australia mencapai kenaikan yaitu 3 kali lipat. Jadi yang mau kabur aja dulu, yang mau pergi aja dulu, coba dipikirin lagi ya. Dan juga ini peraturannya wajib bagi semua warga negara visa yang ingin belajar, bekerja, menetap atau hanya liburan ke Australia. Dan kenaikan ini memberikan dampak bagi beberapa warga negara Indonesia di Australia, mulai dari pelajar, turis, sampai mereka yang stay di sana. Jadi kalau mau stay, coba siapin dulu semuanya. Naik 3 kali lipat.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, di jam terakhir nongkrong bareng Dodo Harahap sampai jam 2 siang masih menemani kamu dan menemani kamu yang makannya telat juga gak apa-apa. Beli makan, apapun itu makanannya, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Dan buat yang lagi diet, jangan sampai salah strategi dan juga salah dalam menjalankan diet. Karena ada sebuah fenomena nih, sahabat suara, ekstrim banget menurunkan berat badan menjadi tren banget di media sosial China sampai memicu peringatan keras dari para dokter. Jadi banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat setelah nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema glycerin. Waduh, double rangkap ya, udah double rangkap. Karena gimana, teh itu sendiri kan juga ada kafeinnya. Terus juga seperti yang kita ngopi pagi pasti kan langsung lancar pembuangan air ya. Lalu di sini juga ditambah obat sembelit. Ya, makin encer dong ya. Dan tren ini mendadak viral di media sosial setelah beberapa influencer China mengklaim metode tersebut ampuh memangkas berat badan sampai 4 kg hanya dalam waktu 2 hari. Tapi satu ya, itu dikuras semua isi perut ya. Iyalah, yang turun bukannya berat badan, lemak atau apa, tapi air yang keluar itu, sahabat suara. Yang paling benar sih ya, kalau mau diet tuh cuma satu ya, sedia obat mah lapar. Jangan. Warna 50 tahun lagi selanjutnya di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
4: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak, banyak orang peminat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
6: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
7: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
5: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
8: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangun Reja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
3: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
5: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran, Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
9: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Minaci Amis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
10: Bupa Wawan tuh.
11: Musibah tuh, apnya hilang.
10: Ini mesinnya tuh, tutup mesinnya hilang.
11: Potong ini.
10: Iya sirun. Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
11: Gading hilang semua.
9: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
1: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
5: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
12: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer, 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
13: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
12: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
14: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
4: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
14: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
5: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
16: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
15: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
17: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
19: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga yang siang hari ini belum masak karena nunggu anak dan juga suami pulang. Bunda Ike belum masak apa-apa. Tapi yang namanya bunda-bunda, kita selalu salut dengan para bunda. Apapun itu bahan makanannya, tahu-tahu jadilah sebuah menu yang benar-benar festif, yang benar-benar megah dan enak banget lagi. Kita meluncur ke sahabat suara yang ada di Palembang.
1: Halo, selamat siang sobat ya, suara Indonesia. Ya. Saya masih domisi Palembang, Bang Dodo Rahab. Saya pendengar setia di 95,1 suara FM Palembang dan suara FM Jakarta 101,4 FM. Siap. Oke, jangan lupa ya dibacain apa request dan untuk khusus untuk suara FM Network, semoga diberi kesehatan dan tetap semangat siarannya, lancar dan rezekinya. Sukses selalu untuk terutama Bang Dodo Rahab.
0: Yo, okay.
1: Jangan lupa teh hijau. 10 lagu tambah jajah iklan. Tulus. Oke, tunggu.
0: Gila, suaranya dari yang naik atau teh hijau. Siaran Bang Ivan ya di Iswara Palembang. Kalau Jakarta udah full. Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap yang masih lanjut sampai jam 2 siang menemani di nongkrong bareng. Jam-jam krusial, kopi udah menjadi teman utama untuk melanjutkan aktivitas, mau kerja kantoran, kayak kerja di mana, kayak harus ada kopi. Tapi masalahnya, biasanya kalau udah nggak berguna, itu yang nggak berguna itu dikemanain, alias si ampas kopi. Nah ini saya ambil dari Southern Living, sahabat suara, ampas kopi yang sudah dikeringkan, ini ternyata jangan dibuang, karena ini apalagi buat para bunda-bunda ya, udah para bunda lagi, udah untuk para bunda ya, dua kali deh tuh. Terus juga untuk teman-teman sahabat suara yang punya kulkas dengan bahan makanan yang sangat penuh, coba taruh tuh yang namanya ampas kopi kering, ditaruh di kulkas karena bisa mengurangi bau tidak sedap. Tapi kalau misalnya ampas perusahaan alias karyawan yang tidak berguna dikemanain dong? Dibina.

0: Kalau sahabat suara masih bingung mau makan siang apa, ini ada dari, kan biasanya tuh situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas sering merilis hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Update-nya, ternyata hidangan Indonesia masuk dalam posisi keempat, dan kali ini di posisi keempat seluruh dunia. Ternyata Taste Atlas menobatkan bahwa hidangan sate kambing yang menjadi juaranya. Ihi, sate kambing nih, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.
1: Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: banget terdengar adalah ketika komplain tentang di mana untuk batas berat bagasi. Maksudnya gini, berat bagasi kabin penumpang itu dibatasi di setiap maskapai hanya tertentu. Nah, itu banyak tuh yang ramai banget Sahabat Suara di sosial media. Padahal tujuannya itu benar-benar untuk keselamatan juga. Jadi, ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Ternyata kenapa maskapai ketat membatasi bagasi kabin penumpang? Tujuannya adalah untuk menjaga batas maksimum berat lepas landas, karena kan ketika lepas landas bukan cuma berat tubuh kita doang yang dibawa ya Sahabat Suara, ada rangka fisik pesawat, bahan bakar atau aftur, terus juga pasokan makanan dan minuman dapur, kargo, pilot, awak kabin, serta kita penumpang gitu ya. Terus juga ini adalah untuk menjaga awak kabin yang cedera dan bahaya evakuasi darurat. Karena seperti yang kita ketahui, tas yang terlalu berat sering menyebabkan pramugari atau pramutra mengalami cedera punggung atau juga otot akibat harus mengangkat beban tinggi ke kompartemen atas. Dan ini yang paling bahaya Sahabat Suara, risiko evakuasi darurat karena tas yang berukuran besar menyebabkan kemacetan lorong pesawat saat boarding. Dan lebih fatal lagi, dalam situasi darurat penumpang yang nekat berhenti untuk mengambil bagasi kabin terbukti ini sangat memperlambat proses evakuasi yang membutuhkan waktu hitungan detik. Pertanyaannya cuma satu ya, di 2026 ini, apakah masih ada dari para penumpang pesawat yang membawa kardus sebagai alat untuk menyimpan?
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung terus kawal penanganan korban begal. Meski mulai terdampak kemarau, kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Pengadilan vonis 19 terdakwa kasus penjualan bayi jaringan internasional. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Farhan mengatakan korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Farhan juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, Farhan memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respon cepat.
1: Kalau penanganan kasus, pendalaman sudah dilakukan oleh Satuan Reskrim dari Polrestabes Kota Bandung, khususnya Resmob. Nah, jadi

0: Kami koordinasi untuk mengetahui perkembangan karena masih dalam pendalaman. Nah, sementara kami fokus karena penanganan dari kensinya sendiri sebagai korban. Saya sangat menghimbau kepada seluruh keluarga agar bisa memastikan anak-anaknya pada saat keluar dari rumah itu betul-betul mematuhi komunikasi keamanan lah. Kedua, tentunya saya akan memastikan bahwa nomor darurat 110, 112, 113, dan 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan, 113 untuk bencana kebakaran, dan 119 itu untuk ambulans.
1: Meski sejumlah wilayah kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Farhan mengatakan hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirta Wening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
0: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota Dewan sudah berjalan, sarana air bersih dengan baik. Timur bagian utara, ujung Burung Kalhur, apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakatnya dasar tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan baik.
1: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Farhan menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
2: Sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan komitmen pengelolaan sampah ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan, tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya, menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
3: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu orang. Menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
4: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar ya 302 LGBT di Jawa Barat. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau bukan epenasium kemudian jarum suntik itu sangat kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSL itu hanya dominasi. Sekarang baru di Bapak Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insya Allah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
1: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama, yaitu Li Xiuyuan alias Popo alias Ai, selama 7 tahun penjara. Sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi, antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang APPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Teti Saraswati mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
5: Setelah 7 hari kami menentukan sikap menerima atau melakukan banding. Kalau itu di panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah.
1: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Li Xiuyuan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari Majelis Hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
6: Posisinya Bu Li Xiuyuan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesal kali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat

0: kayak gini.
1: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
3: Buah simul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak,
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan si Irsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
1: Itu radal.
2: Terus
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat hari Senin kembali sahabat suara. 27 Juli 2026 Yuni Meliasari bersama dengan Upi Pondite Hendra dari studionya Iswara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Senang banget bisa kembali menyapa kalian semuanya dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan favoritnya sahabat suara. Mau minta diputarkan lagu apa sih hari Senin ini? Boleh banget dong. Yuk request yuk. Beri kisah sinau

RRI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat sore. Perjumpaan kita diawali dengan satu lagu dari Hindia. Kita kemana? Kita kesana. Bandung macet, mau kemana-mana sahabat suara, ngerasa gak sih? Ya kalau weekend mah jangan ditanya, namanya juga kota wisata ya. Banyak banget pusat kuliner di kota Bandung yang tidak hanya terpusat di satu titik saja, tapi udah di berbagai wilayah ya. Bahkan kayak udah identik dengan misalnya wisata sarapan pagi, kulinerannya di mana? Misalnya wilayah area Pasar Cihapit, area Taman Cibenying gitu ya. Wisata area kuliner malamnya di mana? Di Jalan Lengkong gitu, Lengkong Besar, Lengkong Kecil gitu misalnya sahabat suara. Terus ke Cibadak gitu kan, wilayah area kuliner malam gitu ya. Kalau siang mah gampang ya, bisa kemana-mana lah gitu sahabat suara. Cuman ya gitu, kalau kita tinggal di kota yang memang sebagian besar gitu ya, warganya juga punya berbagai macam bidang usaha, bisnis usaha, salah satunya adalah usaha kuliner. Terus tiba-tiba happening, tiba-tiba ngebom, tiba-tiba banyak banget peminatnya, udah pasti wah viral, rame gitu ya sahabat suara. Makanya macet hari Sabtu Minggu sudah pasti jadi pusat macet. Hari biasa ditambah lagi dengan aktivitas normal dari warga yang ya maksudnya tidak bergerak di bidang usaha atau UMKM itu ya. Tapi kan ada yang pekerja, ada yang mungkin punya usaha lain gitu ya, di selain bidang pariwisata atau bidang kuliner ya. Terus anak-anak berkegiatan sekolah juga normal dan lain sebagainya. Sehingga penumpukan kendaraan tuh kayaknya dar-dar-dar banget ya sahabat suara. Mau hari biasa, mau weekend, dari pagi sampai dengan menjelang malam. Ya Allah, benar-benar ya, padet, Bandung padet banget, macet banget beberapa hari ini. Tapi kita syukuri saja ya, alhamdulillah. Semoga kan para pendatang yang datang ke kota Bandung tuh gak cuma wisatanya aja, gak cuma nginap di hotel atau mungkin tempat-tempat menginap yang rumahan aja gitu ya sahabat suara, tapi juga belanja, jajan, jalan-jalan, itu semuanya rata insya Allah pemasukan untuk kita-kita yang punya usaha dalam bidang tersebut ya, amin ya. Udah pada gajian guys, udah meren. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 Juli loh. Kalau yang gajinya tanggal 25 alhamdulillah ya, masih tebel lah.

udah seret nih ya hari-hari gini ya. Aman aja, tenang, masih bisa ibarat kata bikin perut kenyang. Banyak jalan menuju perut kenyang sama Zara. Kalau anak kosan biasanya kan nebeng ke bestie penghuni kosan yang lain. Kalau kita-kita biasanya ngetok rumah pintu mama, rumah pintu mertua. Minta nasi, minta beras gitu ya sama Zara ya. Atau apalah gitu jajan yang ya masih lah bisa gitu ya. Sedikit aja. Semangat ya sahabat suara, buat sahabat suara yang juga masih berjuang di jalan untuk bisa lepas dari yang namanya kemacetan atau buat bisa sampai di tempat tujuan. Semangat semuanya ya, hati-hati di perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Ada Kang Oop Hidayat di Kaso Malang lagi jualan nih, minta lagu Roni Parulian dong yang Mengapa. Hai Kang Oop Hidayat, udah lama kayaknya nge-request ke sore ya. Roni Parulian yang Mengapa, ada dong lagunya, nanti bakalan ini putarkan ya. Aman Jaya ya. Ah, satu lagi deh kalau gitu di segmen ini ya, sebagai request pembuka biar yang lain kepanasan. Aduh kepanasan, biar yang lain mau request juga. Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni sama Mr. Hendra. Mas Fari di Campelas terasa dingin banget, asli emang dingin, tapi aduh anginnya gak sanggup ya, gegelebugan dan berdebu sekali. Suara santai mau request lagunya Pilot, Selamanya Cinta atau Agatha Suci yang Aku Cinta Padamu. Terima kasih, juara deh emang referensi lagu-lagunya sahabat suara tuh emang lain daripada yang lain ya. Nanti aku puterin ya, jadi buat yang belum request cus ditunggu. PDG Sosin Omos Masih Umur, lagu requestan dan kirim salamnya untuk siapa? Di 08-11-22-1051. Sebagai lagu pembuka requestannya sahabat suara, Roni Parulian dengan Mengapa. Setelah itu kita lanjutkan dengan lagu-lagu requestan kalian yang lainnya. Stay close.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 mili, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
2: Iswara.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kata Fizz, jangan ikut campur cina. Buat kalian yang bertanya, itu tadi lagunya siapa kok? Asli kaget ya. Tapi ada di playlistnya Yuni, jadi Yuni putarkan. Semoga bisa menjadi penyemangat ya buat sahabat suara yang lagi di perjalanan ya. Anyway, lagu-lagu requestan sahabat suara udah Yuni cicil satu persatu diputarkan. Selamat sore buat yang tadi minta lagunya Roni Perlian yang mengapa, Kang Op Hidayat sudah ini putarkan. Lalu juga tadi tuh ada yang minta lagunya Agatha Suci dan Adrian Khalif. Ini dari Mas Fahri di Ciamplas, lagunya juga sudah ini putarkan. Lalu kita baca request selanjutnya ya. Selamat sore Suara Bandung, Mbak Yuni, ini Yulia dari Cargo Factory Outlet. Hai Mbak Yulia. Mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus, sudah juga ini putarkan ya. Salam buat anak-anak Cargo Factory Outlet, mat kerja aja. Makasih, sama-sama. Jadi tadi tuh aku tetep ya, habis jemput anak, terus makan, terus aku lupa, ya Allah ada beberapa baju yang sepertinya kepanjangan gitu. Kan aku mini ya. Harus dipotong nih bawahnya ke tempat permak celana lah, reparasi gitu di depannya Cargo Factory Outlet di area dalamnya, area kantinnya. Terus ada Mbak Yulia lewat. Kata Mbak Yulia, aku pura-pura gak ngeliat Mbak Yuni lagi sibuk banget katanya, tapi tetap aku hey gitu ya. Mbak Yulia tahu gak yang suruh selfie itu bukan aku loh. Itu pipi aku loh yang balas WA kamu. Aku sih tahu Mbak Yulia yang mana, mana sih gak tahu, orang jadi garda kasir terdepan ya kan. Terima kasih ya, semangat buat teman-teman di Cargo Factory Outlet, semangat bekerja sampai shiftnya selesai nanti ya. Kalau hari Senin biasanya agak lelah ya, karena kerjaan pasti jadi numpuk banget dari limpahan tamu-tamu wisatawan yang belanja di Sabtu Minggu weekend kemarin ya. Semangat terus pokoknya buat semuanya ya. Assalamualaikum, ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulang Sumedang. Apa kabar teteh, kabar baik. Sore ini pengen dengerin lagu Semuanya Pergi dari The Aryans. Tadi lagunya sudah Yuni putarkan juga kebetulan ya. Salamnya buat suamiku di rumah yang lagi dar-der-dor dengan kerjaannya, biar ntar malam bisa nonton timnas asli. Salam buat sahabat suara yang ada dimanapun, untuk Teh Yuni dan Ahendra, semoga sehat selalu, bahagia hidupnya, amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Gitu aja teteh, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah diputarkan ya lagunya ya. Terus tadi aku selipin lagunya Fizz, jangan ikut campur, ini adalah playlist lagu di suara santai ya di hari ini sahabat suara. Selamat sore juga Tresna, Teh Yuni apa kabar? Kabar baik Tresna. Aku mau dong teh, biasa lagu yang bikin joget dan bisa chill banget sore hari ini lagi di jalan cina ya. Mau NPD yang Sempurnanya Aku, boleh? Sempurnanya Aku. Oke, aku puterin ya abis ini ya. Kirim salam ya buat Teh Yuni saja, semangat siarannya. Kapan sih lagu barat boleh di request? Aku tuh sama Hendra lagi ngobrolin juga sama music director, kira-kira kapan ya lagu baratnya udah boleh di request sama sahabat suara. Karena kebetulan bank lagu barat kita tuh belum terlalu lengkap, karena memang masih dalam proses pemindah dataan dari Hard Rock FM dan juga TRL kemarin sahabat suara, sehingga belum komplit semua koleksi lagu baratnya. Jadi harap bersabar ya sayang-sayangku, nanti kalau udah lengkap, kalau udah boleh request cus ya, meluncur requestannya langsung. Lagu barat boleh, Indonesia boleh, nanti akan ada harinya aku kasih tahu ya. Sore teteh, Masya Allah asal terehnya teteh di Intan Senin. Ih iya banget lagi, aku mau request lagu dari Kesha Leveronka yang Pelarian. Katanya banyak yang bilang laki-laki bekerja seumur hidupnya, princess juga kerja anjir. Iya kerja, iya ada datang bulannya ya. Ya dijanjiin ya dibohongin. Yes salam, thank you ya. Aduh kamu menikasian gini, kamu perihan pisan. Gak semua laki-laki kayak gini tau, tapi kebanyakan gini. Gak lah insya Allah ya, kita perempuan-perempuan yang baik hatinya, yang soleh imannya, yang bisa menjaga harga dirinya, yang bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu ya, sampai akhirnya punya apa ya, punya jati diri ibaratnya, yang sebagai perempuan keren, perempuan hebat, mau ketemu sama lelaki jenis apapun ya, seharusnya kalau kitanya udah punya identitas diri mah, laki-laki kayak gimana akan dihempas ya.
Nanti yang nempel yang cocok-cocok aja, yang cocok harga, Noi. Jadi tenang, akan ada masanya, akan ada masanya. Ya. Ya, hempas-hempas lah kalau yang kayak gini-gini ya, hilang. Hilangkan semua laki-laki yang seperti ini dari muka bumi ini, ya Allah, gitu doanya ya. Belanja sini teh, belanja again ke sini teh, kargo the best. Hari kargonya the best mah, tapi kan malah setiap minggu banget loh aku kalau mau nge-MC nyari baju ke sana, jangan kayak gitu. Harus stop dulu ya, hidup tuh harus seimbang. Kadang ada belanjanya, kadang ada puasanya. Nanti diputerin ya lagunya ya Sobat Suara ya. Buat Sobat Suara yang mungkin sekarang lagi di rumah, atau karena memang seharian gak enak badan, Teh Yuni, aku tuh di rumah gak kemana-mana. Kenapa? Sakit apa sayangku? Semoga pada cepet sembuh atuh ya, yang lagi pada sakit ini emang cuacanya, aduh, aku tuh gak mau nyalahin cuaca ya, gak mau menyalahkan apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi apa daya ya Sobat Suara, kalau kerasanya memang seperti ini, cuacanya asli kerasa banget, kulitnya kering, aduh, bibir kering, aduh, ya Allah, debunya itu loh, panasnya juara banget. Semoga musim ini segera menemukan jawabannya ya, mau musim apa sih sebenarnya gitu, ya kan? Panas ongkoh udaranya teh, tapi anginnya teh dingin pisan, terus udaranya kering gitu Sobat Suara. Kita doakan saja. Tidak hanya kita yang sehat ya, orang-orang tersayang juga sehat, bisa menghadapi udara dan cuaca dalam bentuk wujud seperti apapun. Gitu loh Sobat Suara, makanya makan jangan ketinggalan. Jangan terlalu stres mikirin berbagai macam hal yang sebenarnya belum kejadian atau bahkan belum harusnya kita pikirin ya. Overthinking it's a big no-no Sobat Suara. Tinggalin dulu lah di belakang ya. Akan ada harinya, akan ada masanya, akan ada waktunya tiba. Jadi kita tuh pikirin hal-hal yang short term aja gitu, jangka pendek dulu. Ini nih misalnya sekarang kan udah sore ya, aduh ntar pulang ke rumah macet gak ya, udah jalanin dulu nanti mau rumah, makan apa ya di rumah malamnya. Nah gitu, pikirin satu persatu aja. Karena kalau lu harus sampai mikirin sampai besok lusa guys, ya Allah berat bebanku ya. Nah biar bebannya hempas, gak terlalu berat Sobat Suara, menikmati malam yang sempurna barengan sama orang terkasih kayaknya udah paling cakep. Apalagi dengan pemandangan indah kota Bandung di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar yang mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian opi ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang pastinya indah banget. Reservasi sekarang di 0228780688 atau di 0811214378 or visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Baju aku yang tadi dipotong di reparasi celananya kargo belum jadi loh teteh-teteh. Nanti cena hari Rabu, soalnya bapaknya besok libur. Atuh aing mah jadi we ka kargo deh wae hari Rabu. Apa sih harus banget ya aku tuh belanja ke sana. Seminggu dua kali banget enggak sih? ya. Request dulu cepetan kesini, nanti requestan teman-teman yang lain aku bacakan di segmen berikutnya ya. 0811-221051. Are you ready guys for this song? NPD Sempurnanya Aku. Yuk joget dulu yuk. Kita sing along dulu dengan satu lagu dari

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
4: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

Blur aja seblur-blurnya. Sebel ya, kadang-kadang sebel suara. Kalau kita nih disuruh fotoin temen, jangan temen deh, fotoin suami, fotoin anak gitu. Kamera belakang kita tuh kan berfungsi dengan baik ya, sini sayang foto gitu. Tapi kamera belakangnya suami tuh gak bermanfaat. Ada kadang-kadang manfaatnya, ceritanya dia teh candid, cenah ya. Yang ini lihat cenah, aku fotoin kamu cenah sama anak-anak gitu misalnya. Foto kita blur. Gak paham konsepnya. Kiri kanan depan belakangnya teh gak ada seni-seninya sama sekali sahabat suara. Jadi ya terkadang kitanya doang yang keren ngambil gambar, tapi ternyata pas kita udah ambilin foto sama orang lain, kenapa gak kayak yang kita pengen gitu ya. Apalagi kalau lagi liburan, bete banget. Kalau kita fotoin teman-teman, fotoin pasangan, bagus gitu fotonya. Pas kita lagi berdiri di depan bandara misalnya di Bali, atau enggak kita lagi kulineran di Medan, atau enggak kita lagi jalan-jalan ke Surabaya, nah sih fotonya teh blur gitu ya. Jadi mari para suami, kita latih ya kemampuan untuk bisa memanfaatkan kamera belakang dengan baik dan benar ya. Ngomongin soal Bali, Medan, Surabaya, atau mungkin Palembang dan juga Balikpapan sahabat suara, ih apa sih Teh Yun? Tebak-tebakan yuk, apa coba hubungan dari semua tempat yang tadi Yuni sebutkan tadi? Jawabannya adalah nanti bakalan di-spill sama si Tiling langsung sahabat suara. Kalau kalian udah punya wishlist untuk healing, kulineran, business trip, atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutkan, fix berarti sahabat suara harus wajib pantengin update terbaru dari Citylink. Karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan nih diumuminnya? Sabar, dikit lagi. Makanya follow dan juga cek terus media sosial at Citylink. Stay tune juga karena something exciting is coming soon, sahabat suara. Tungguin ya. Aku juga gak sabar. Ingin melanglang buana menjadi wanita bandara dari kota sendiri. Biar gak usah jauh gitu ke Jakarta sama Sarah, ya Allah. Baca request lagi ya guys ya. Mantap ya, pelarian Keisha sudah diputarkan. Terus tadi ada yang request lagu apa nih, ST12 yang pengorbanan. Ternyata requestan dari Kang Ferry di Kopo. Halo Kang Fei. Lagunya ST12 Teh Yun yang pengorbanan sudah Yuni putarkan tadi tepat setelah Keisha Lefronka. Tapi itu sebenarnya bukan ST12, yang nyanyinya Setia Band featuring Nenden ya. Salamnya buat Teteh sama Opipi yang lagi tugas aja ya. Lebih tepatnya kita lagi ngopi kopi gajah panas sama nyemil kacang suuk. Tapi kacang kering gitu loh, kacang panggang. Gak ada lawan ya, kopi panas sama suuk teh sahabat suara aslinya. Buat semua yang lagi dengerin aja, yang lagi di jalan, selamat sampai tujuan. Terakhir buat Persib sama Timnas, semoga sama-sama menang. Amin. Amin, amin, amin. Nuhun Teh Yun, sami-sami Kang Ferry. Sehat-sehat selalu ya. Terus ada juga request dari Mas Desi di Mekar Bakti Pamulihan Sumedang. Assalamualaikum absen teh. Duh, engap kia gawean teh asli ya. Gede geduk cenah, gedebak gedebuk. Rekos lagunya Mengapa Oh Mengapa dari Mahadewi teh buat orang-orang di rumah. Semangat barudak. Nanti Timnas kita break dulu. Selamat juga buat sahabat suara. Selamat sore juga buat sahabat suara dimanapun. Buat Teh Yun dan Hendra, titip jaga kesehatan di cuaca yang entah musim apa ini. Sama-sama ya Mas Desi, jaga kesehatan untukmu dan juga keluarga ya. Ongkoh terik tapi dingin iya pisan. Sehat-sehat selalu ya Teh dan juga Hendra. Nuhun. Nah wassalam. Ini anak aku faktanya ya, males mandi sahabat suara karena airnya tuh dingin banget. Udah gitu kebetulan waktu tadi kemarin sore pulang beraktivitas, kebetulan gas di rumah kami tuh habis, udah tutup toko pesen gasnya, sehingga ya udah deh nggak usah mandi gitu, cuci muka aja, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya, nanti deh besok pagi sebelum sekolah mandi gitu kan. Teng jreng, gasnya habis kan ya. Lalu air dinginnya dingin banget. Akhirnya anak aku gak mandi lagi loh hari ini. Ya sudah lah anak ya. Masih bisa diakalin kalau anak kecil pakai minyak telon ya. Lah kalau kita kagak mandi gara-gara cuaca dingin dan gas habis, macan. Terus tadi ini juga udah terima request dari Kay. Hai Kay di Kargo. Halo. Halo Teh Yun, aku mau lagunya Giveon yang Like I Want You. Nah, lagu barat tuh belum bisa di request sayangku. Jadi masih ngikutin playlist dulu ya, karena itu adalah my vibe song ya. Mungkin juga favorit lagunya teman-teman yang lain, tapi maafin aku belum bisa puterin untuk lagu requestan mancanegara ya. Soalnya aku lagi kangen seseorang juga, katanya makasih. Sama-sama. Lagu akhirnya lagunya diganti sama lagu Indonesia. Mau rosa aja Teh.
yang terlanjur cinta katanya gitu. Lagi kangen banget sama someone, soalnya dia lagi di Jepang. Lagi di Jepang, aduh happy banget sih. Aku pengen juga kalau ada rezeki kembali ke Jepang lagi. Susulin atuh kei ke Jepang, ah deket. Deket lah, lewat doa ya. Melalui doa dulu aja susulinnya ya. Eta mau diganti, kamu teh kumaha mau diganti lagunya Becel aja yang Karena Ku Cinta Kau. Si galau. Oke boleh nanti lagunya aku puterin ya. Tadi tuh lagu terakhir. Oh, tadi ada soal Priadi ya, yang foto kita blur itu requestan dari Sansan. Tehyun, aku Sansan, pendengar lama tapi jarang sekali request lagu soal Priadi, foto kita blur dong buat Tehyuni dan juga tim aja selamat sore. Katanya hatur nuhun, terima kasih banyak ya Sansan. Lagunya sudah aku putarkan tadi. Kamu kegulung sama requestan yang lain, tapi tenang, aku sudah bacakan sesuai dan sudah putarkan ya. Bentar aku cek lagunya Mas DC. Mahadewi. Dewi. Yang mana tadi? Mengapa tak bisa diriku. Na na na na na na. Bukan dong Yun. Ada nih, udah aku amankan. Bentar. Okay. Sudah masuk ke dalam playlist requestannya. Terima kasih banyak buat sobat-sobat yang sudah request di jam 5.15 sore hari ini. Selanjutnya nanti lagu-lagu Indonesia pilihan Karan lainnya akan kuputarkan juga untuk menemani sore harinya sahabat suara. Selain lagu-lagu Indonesia yang kalian request, Yuni juga punya playlist lagu-lagu mancanegara yang sayangnya sampai dengan saat ini belum bisa kalian request. Jadi Yuni masih harus ngikutin playlist yang dikasih sama music director. Jadi nanti kalau emang udah bisa di request, aku akan kasih tahu kalian ya. Tenang dong. Informasi Persib Timnas, si Hendranya di luar. Nanti aku check it out ya sahabat suara. Nonton bareng gak sih kita? Kalian di sana, aku di sini. Iya kan? Gimana lagi ya? Buat yang lagi di jalan hati-hati ya, selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang lagi lembur kerja, semangat guys. Ayo, dikit lagi sampai ke cuan-cuan.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @depopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

aduh suka banget sama lagunya Gendra Warrior yang ini Sabah Suara 1000 kali, Adrian Khalif 2001 kali ya. Kamu berkali-kali cenah gitu ya. Sekarang mah usum ya. Hitungan semuanya teh. Pertanda apakah ini Sabah Suara? Apa-apa dihitung ya. Harus. Kadang-kadang kita tuh suka denger enggak istilah kayak ih lu mah hitungan anaknya. Sebel ya kalau kita digituin. Sebenarnya hitungan atau enggak tuh balik lagi ke kita sih Sabah Suara. Kan kalau dalam perkumpulan teman-teman nih ada sih dana talang. Benar enggak? Ada sih dana talang kayak misalnya dari siapa dulu? Dari lu dulu. Semua dari dia. Maksudnya lebih ke untuk satu pintu pengeluaran tuh dari mulai jajan, ngopi dulu atau misalnya beli tiket nonton gitu ya. Nah, nanti dari berapa orang geng kalian nanti dibagikan rata gitu. Karaokean abis ini abis itu dibagi rata lah nanti misalnya masing-masing pengeluarannya sekian. Nah, kalau hitungan yang dalam konteks seperti itu harus dong, karena memang dari awal deal-dealannya adalah dari aku dulu ya, nanti dihitung. Nah, setelah kita lu segini, boleh dong gue hitungan ya. Itu mah hitungan yang bauk. Aduh, bau bahaya banget. Hitungan yang baik ya, gitu, yang memang konteks yang seharusnya. Tapi ketika kayak misalnya lu utang ke gue 10.000. Kemarin ya, lu parkir motor ke gue minjem 2.000. Terus ya, waktu di warung itu, warkop, ih, lu kan Indomie ke gua dulu kemarin dari gua sama Cinta. Bayar ih lu teh. Nah, itu juga sebenarnya hitungan yang baik ya menurutku dalam konteksnya. Kenapa? Ya karena nagih utang gimana sih ya hitungan yang baik gitu. Tapi hitungan yang nyebelin teh kayak kalau misalnya waktu itu gimana hitungan wae ka babaturan mah. Suka ada kata-kata yang seperti itu ya Sobat Suara. Tergantung ijab kabulnya aja, lu nya mau gimana dari awal. Aku mah dari awal misalnya nih dana talang dari Uni ya gitu. Oke, nanti abis kita beres makan aku langsung hitung ya, termasuk sama si pajak-pajaknya juga ya gua hitung. Karena kan dari awal seperti itu janjiannya ya. Jadi kalau masalah hitung perhitungan, split bill dan lain-lain, pastikan ya Sobat Suara kalian berada di lingkungan yang tepat. Jangan sampai ih gue dibayarin lo dulu ya, terus lupa deh lo pada kagak bayar padahal janjinya emang ditalangin dulu. Berarti kan harus digantiin ya. Kita-kita kan enggak ada yang anak pengusaha kaya nih teman-teman gitu misalnya ya. Bayar dong cicilannya, bayar dong split bill-nya gitu. Ditagih enggak apa-apa, tagih enggak apa-apa. Ya aja orang deal dari awalnya juga memang mau ditalangin terus udah gitu dibagi rata kok gitu. Jadi jangan ragu ya untuk dibilang ih lu mah hitungan gak apa-apa, yang penting duit gue balik setelah bayarin kalian gitu ya. Liar gak tuh? Liar gak tuh jadi bendahara dalam setiap geng kalian ya. Halo kakak, aku Kinan. Hai Kinan, mau request lagunya Jadi Kekasihku. Tadi tuh kebetulan Kesha Lefron kak udah nyanyi, tapi udah jeda 1 jam. Jadi nanti aku bakalan putarkan ya. Jadi Kekasihku Saja itu lagunya Kesha Lefron kak. Jadi Kekasihku. Bentar ya. Ih ya Allah, mana sih ini? Kekasihku, kekasih. Hendra, Hendra mana nih Hendra? Lagu gue kok kagak keluar. Ya Allah, ini malah keluarnya begini Hendra. Lagu Hendra lagi di situ. Ini gimana Hendra? Kok gini Hendra? Ada yang minta lagu Kesha Lefron kan Hendra? Kenapa ke situ dia Hendra? Oh ya Allah, gitu doang. Anjrit, gue merasa gagal menjadi DJ. Gue merasa gagal menjadi DJ karena gue sendrangan dikit tegerung gue gak langsung ayaan sama suara. Astagfirullahaladzim. Bentar. Oke. Jadi apa tadi judulnya? Jadi Kekasih ke Zaza. Oke. Ada, dengan udah aku ada, udah aku siapin guys. Sebentar aku putarkan lagu ini. Oke, okay. Tayuni kemarin kemana? Katanya ada yang nanya ke aku ya dari Cinta yang minta lagunya Nadif Basalamah. Mau yang bergema sampai selamanya atau boleh yang kota ini tak sama tanpamu teteh. Oke, okay, siap. Aku kemarin ada MC di Jakarta, jadi aku kemarin harus bolos, bukan bolos, nggak siaran.
lalu ke Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Udah lama lo gak masuk ke Taman Mini guys kemarin. Itu pun masuk akhirnya karena memang ada pekerjaan ya di dalam area. Terus kayak di Kiara Arta Park gitu loh, ada air mancur, dancing apa namanya, air mancur yang berjoget-joget gitulah di lampu-lampunya, ada video mappingnya, cakep deh. Terus ya udah aku pulang ke Bandung pakai wus, yes. Lalu dalam sekejap mata aku sudah kembali lagi ke kota Bandung tercinta dan siaran lagi guys. Lagunya nanti aku puterin sebentar lagi ya, ada Asep Lin Nur Indra. Halo Teh Yuni, makasih ya sebelumnya saya menang kuis. Kuis apa ya Kang Asep Teh? Oh, selamat ya untuk breakfast gift voucher dari Goodrich Suites Jakarta. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya Kang Asep, ajak orang tersayang untuk bisa menikmati enjoying the breakfast di Goodrich Suites Jakarta di Jalan Pangeran Antasari. Kalau lagi ke Jaksel main aja. Kemarin aku di Jakpus kebetulan dapat hotelnya, jadi dikasih juga kemarin voucher sama klien. Balager klien teh ya, meni happy aku mah. Sekarang mau request dong lagunya The Lantis yang Bunga Maaf, boleh banget dong. Lagu ini pastinya buat Teh Yuni dan Kang Hendra yang selalu setia memutarkan lagu requestan kita. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama Kang Asaplin. Buat kalian yang juga selalu setia mendengarkan aku siaran, hatur nuhun ya guys. Suara Teh Yuni, Kang Wahyu di Ciseeng. Halo Kang, mau request lagunya Noah, Suara Dalam Kepala. Bo, kalau bacain lagunya Noah aku tuh selalu Suara Dalam Kepala. Suara, nah, selalu ke situ loh, kenapa ya? Lagunya buat nemenin saya di jalan otw ke rumah. Sukses dan sehat selalu buat Teh Yuni dan juga Hendra. Terima kasih sama-sama. Kang Wahyu di Ciseeng, lagi streaming ya. Semoga sinyalnya baik ya, terdengar sampai dengan ke tempatnya Kang Wahyu. Aku sekarang tuh, jadi suamiku tuh orang Bogor. Orang Sukabumi tapi besar di Bogor. Tapi akhirnya pindah ke Bandung, sekulawarga-kulawargi. Nah, rumah mertuaku itu masih ada di Bogor Kang, di kawasan Pasir Kuda. Tapi karena satu dan lain hal, kebetulan mama mertuaku sudah berpulang, akhirnya papa mertua memutuskan untuk yuk mau ngedeketin anak-anak aja. Akhirnya pindah ke Bandung. Baru saja pindahan di bulan ini ke Bandung, sudah dapat alhamdulillah rumahnya. Jadi sepertinya saya akan gak mudik lagi ke Bogor nih. Padahal seru kalau ke Bogor, aku paling seneng jalan-jalan ke kawasan wisata kuliner di Surya Kencana. Bukan cuma beli asinan gedong aja, bukan cuma beli soto kuning aja, bakso bening, beli goreng nangka yang pakai bubuk apa namanya, gula putih itu ya. Bukan cuma beli es durian. Pokoknya aku cinta deh kuliner Bogor ya. Roti unyil mah udah pasti, terus tales mah udah pasti ya, sambal sore dan segala macamnya. Sama yang paling unik adalah rujak buah huni. Ya, aku seneng banget deh, suka nyicipin rujak itu di Bogor. Mungkin karena kotanya kota hujan tapi tetap panas ya udaranya ya. Jadi banyak yang asam-asam menyegarkan. Duh, seneng banget, semoga sehat-sehat ya Kang Wahyu sekeluarga di Ciseeng. Enggak kok, aku enggak minta dikirimin asinan gedong, enggak kok. Enggak, tapi ya kalau mau dikirim ya enggak apa-apa. Azai soy soy Teh Yuni, halo. Puterkan dong lagunya Club Actis. Club Actis. Club Actis. Actis. C-L-U-B E-I-G H-T-A-T-I-S I-A-E. Gimana sih listnya? Club 80s, bentar. Tapi itu lagu jadul, kan gak apa-apa sih. Club C-L-U-B E-I-G-H T-I-E-S, Club 80s ya. Club 80s ya guys, ya Allah. Dari hati, lagunya buat Cap Bokir IQ yang menuju Kasmaran. Kepotong maghrib gak ya kasmarannya, nanti coba kita cek ya Sahabat Suara ya. Jangan kemana-mana karena pastinya ini Melia Sari masih bakal nemenin kalian lagi Sahabat Suara. Sampai dengan menjelang jam 7 malam, lagu requestan masih banyak yang belum Yuni puterin. Apalagi lagu-lagu yang lagu-lagu yang udah kalian minta gitu dari tadi antriannya. Teh Yuni mana gak diputer-puterin. Akan segera sesaat lagi, tapi kepotong maghrib ya sayang-sayangku. Sabar ya. Nih aku juga punya yang ngantri nih, sebentar lagi mau aku bacain buat kalian ya. Kali ini buat Sahabat Suara yang perlu referensi tempat untuk bisa ngumpul bareng keluarga, teman atau komunitasnya Sahabat Suara, please come and visit The Papanian Hotel, karena di sana ada Pago Restaurant.
ada program Asian Food Market yang sebelumnya nemenin hari Sabtu malamnya Sahabat Suara, kini hadir setiap hari Minggu jam 12 siang sampai 4 sore. Konsepnya adalah Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapetin promo buy 4 get 5. Untuk reservasi please kindly WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Togo Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Ini baru jam segini ya, tapi udah kepikiran kira-kira menu makan malam nanti apa ya di tanggal-tanggal tua gini. Mari kita manfaatkan diskon yang ada di platform jajannya kalian semua, Sahabat Suara. Sate ayam enak kali ya. Soto, capcay, nasi goreng, mie dog-dog. Apa tuh?

dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.bandung365.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Tapi suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Udah mulai gak sinkron isi kepala dan juga isi perut yang sudah tidak ada isinya. Mulai gak kerebekan ya sahabat suara ya. Aduh, ayolah jangan ditunda-tunda. Kalau emang udah waktunya makan, Makan apa di segerakan ya. Sholat dulu ketang, habis itu baru makan ya. Ngelihat keluar, ya Allah, semerawut banget ya lalu lintas menjelang jam pulang kantor ini. Hati-hati di jalan ya. Asli, jangan rurusuhan, jangan paboro-boro nyelek jalan tanpa memberikan signage atau tanda ya sahabat suara. Karena kalau kita mau ke kanan, niat dalam hati, tapi kita gak ngasih rating lampu ke kanan, ya udah dianggapnya nyerobot dan akhirnya jadi nyelakain mobil atau motor atau kendaraan lain yang ada di belakang kita. Ngagokin istilahnya ya. Jadi tetap berkendara dengan hati-hati selama sampai ke rumah masing-masing, karena semua goalsnya di jam-jam segini tuh sama, pengen cepat-cepat pulang ke rumah istirahat dan bisa menikmati jeda waktu malam bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang ya. Mau makan apa? Sok atuh mangga, difikirin dari sekarang. Ah, Teh Yuni boro-boro ih, lagi mikirin tugas banyak yang belum selesai. Hayu ditemenin karena masih banyak playlist lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara enaken yang akan Yuni putarkan di jam 6:30 malam hari ini sampai nanti aku mau closingan sahabat suara. Tapi sebelum itu, satu informasi buat kalian yang mau menikmati weekend nanti di kota Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter saja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas dari Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan juga reservasi silahkan hubungi 022 423 2286. Sekali lagi ya, 022 423 2286 atau WhatsApp di 0877 7677 0067 sahabat suara. Atau yang paling gampang adalah follow aja Instagramnya di @lhotelbandung. Terima kasih buat semua yang sudah request. Insyaallah requestannya sudah terbaca semua. Lagu-lagu requestan juga sudah terputar. Jadi ini sekarang jatahnya Yuni untuk memutarkan lagu-lagu yang ada di dalam playlist malam hari ini. Kita awali dengan memutarkan salah satu lagu dari band favoritku sepanjang masa, 2000 dengan Thank You. Kalau hari ini harus bilang terima kasih buat diri kita sendiri dulu guys.

0: Indonesia. Iswara.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, khususnya untuk kalian para pengguna dari Melsa Internet Service Provider, ada informasi nih bahwa sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Akhirnya sudah sampailah di jam 7 malam. Kalau kalian bilang Bandung udaranya dingin banget, kebayang gak di studio siaran nih Suara Bandung AC-nya 2, suhunya masing-masing 16 derajat Celcius. Ngegewor ya dengan sahabat suaranya. Aduh. Gimana lagi ya? Emang harusnya begini nih. Aduh. Jadi dingin banget ya, makanya keluar studio ya tetap sama sih ya, dingin-dingin juga ya sahabat suara. Tapi semoga ya ruangannya sahabat suara akan tetap hangat dengan lagu-lagu Indonesia pilihan favoritnya sahabat suara yang mungkin akan selalu diputarkan di 105,1 FM Suara Bandung. Ditambah lagi berbagai macam sajian pertandingan sepak bola along this July until August 2026, Timnas Indonesia and Persib Bandung. Dan tadi ya, ini sahabat suara juga pada heboh banget. Kapan nih Persib gitu ya sahabat suara ya. Nah, untuk tanggal 27 Juli means adalah hari ini ya sahabat suara, udah mulai tuh kayaknya ya di MNC gitu ya sahabat suara ya. Ini tim Indonesia atau Timnas Indonesia akan melawan tim dari Kamboja sahabat suara. Sementara jadwal Timnas Indonesia lainnya ya di sepanjang bulan Juli ini akan ada di 31 Juli 2026, ini Timor Leste versus Indonesia. Lalu nanti memasuki bulan Agustus, Indonesia versus Vietnam. Dan di 7 Agustus 2026 akan bertemu timnas kita bersama dengan tim dari Singapura dalam laga Piala AFF 2026 fase grup. Sementara untuk tim tercinta kita Persib Bandung memperebutkan Piala Presiden 2026 akan ada di kemarin ya udah ya 25 Juli 2026 1-0 ya sahabat suara ya, Persib versus Arema FC. Lama apa-apa udah dikasih Arema ya guys. Besok 28 Juli 2026 Persib bakalan ketemuan sama apa sih Indra? Kela Tampines Rovers ya. Tampines Rovers FC sahabat suara, ya kan? Benar enggak sih? Benar, dari Singapura. Ini adalah salah satu klub sepak bola Singapura tertua yang masih ada ya dan eksis. Oke. Setelah itu nanti itu tanggal 28 Juli ya, guys. Besok. Terus tanggal 31 Juli

0: Tanggal berikutnya 31 Juli akan ketemuan dengan tim dari DPMMF sih. Kita doakan segala yang terbaik ya untuk tim kebanggaan kita Sahabat Suara. Semoga bisa menampilkan penampilan yang terbaik untuk menorehkan juga skor terbaik pastinya ya. Yuk ah, kita sama-sama nonton bola dulu Sahabat Suara. Kita dukung timnas kita ya. Yuni barengan OPP on duty Hantra pamitan dulu. Setelah ini kita bakalan putarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara terbaik dari 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kamu masuk di jamnya Beril di nongkrong bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bring it on, boys and girls. Dari jam 8 sampai jam 10 malam kita berini sama Beril Rasandavi. Jangan lupa di save-nya dulu nomornya Suara ya. Nomornya

perjalanan di malam ini ya, semoga semuanya lancar ya. Yang udah sampai rumah, semoga istirahatnya bisa lepas di malam hari, di malam Selasa ini. Ini baru hari Senin guys. Kamu masih akan menghadapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Belum yang Sabtunya kerja juga. Ah, pokoknya semangat semua lah ya. Harus semangat, tidak boleh menyerah. Seperti biasa di awal-awal jam ini gue pengen ngajakin lo ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Maksudnya kayak pertanyaan santainya dulu. Lagi di mana? Lagi ngapain? Atau mungkin lo pengen update lagi sama siapa? Mungkin lagi sama cem-ceman yang lo akhirnya deket sama orang di kantor. Nah itu maksudnya. Gimana sih maksudnya? Mungkin lo baru deket sama orang kantor gitu. Kan kantor kan tempatnya. Ya begitulah. Tempat kerja maksud gue. Apalagi ini yang lagi rame juga ya sahabat suara. Dari tadi, pokoknya belakang ini kan lagi rame banget soal kondisi di daerah Matraman Manggarai gitu ya. Yang sempat rame karena adanya kericuhan gitu. Dan mungkin bikin lalu lintas di sana ikut terdampak gitu sahabat suara. Mungkin lo yang lagi lewatin sana boleh kasih update-update ke gua gitu. Macet nggak di daerah sana? Atau mungkin di daerah tertentu, mungkin lo pengen update info trafficnya kasih tahu ke gue ya. Di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu updatean dari lo. Sekarang kita masuk ke playlist dulu sahabat suara. Mungkin lo yang tahu intro dari lagu ini. Kita akan bernyanyi bareng dan ugal-ugalan bareng malam hari ini. Arteri Feast.

0: 101 Mata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Be The Ordinary dari Eleven Kind. Lo lagi dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam ya, sahabat suara ya. Yes. Apa kabar kamu semua? Asik kamu semua. Boleh dong sapa-sapa aku di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816-114-1014. Nih, mulai dibacain dulu nih dari beberapa sahabat suara yang masuk nih. Ada Andra dari Rawamangun. Ber, gue tadi sekitar setengah 8 lewat. Gue tadi sekitar setengah 8 lewat flyover Pramuka. Jalannya masih padat banget, banyak kendaraan pelan-pelan. Akhirnya gue belok lewat Jalan Ahmad Yani. Muter dikit tapi lumayan lebih jalan katanya. Nah, makasih Andra update-nya. Jadi buat lo yang belum berangkat atau masih milih rute gitu ya, siapa tahu info tadi bisa ngebantu ya sahabat suara ya. Bagas dari Cemput. Pakai C ya, Cemput. Kalau pakai R jadi Remput. Cempaka Putih, Cemput. Ber, untung gue tadi cek maps dulu. Tadinya mau lewat Matraman, akhirnya milih muter lewat Salemba. Banyak yang muter ya sahabat suara ya. Semoga apa ya, lebih ada aja ya, maksud gue tiap harinya gitu loh. Sampai bingung ngomong apa. Yang lain kalau masih mau update boleh loh ya sahabat suara. Disimpan dulu nomornya, 0816-114-1014. Semoga cepat terurai ya masalah-masalah kita. Ya, oke. Ini intinya semoga yang lagi jalan semuanya aman, cepat sampai tujuan. Itulah tadi hasil scroll-scroll berita gue lah. Yang masih berseliweran emang videonya di mana? Video kericuan tersebut ya, di threads, di Instagram, di TikTok gitu. Tadi ini kocak sih ngomongin soal scroll-scroll berita. Sebelum ke topik, gue pengen ini nih, update-in dulu nih, ada Ardi juga nih ngomong lapor weather info Semarang terang benderang masih oke. Hari ini gue agak gak enak badan, Ber. Hari ini off beat dulu. Oh, cepat sembuh ya Ardi ya. Kenapa lu lagian kerja mulu, di istirahat di bawa tumbler isi air putih di sumpah. Kalau bisa toren-torennya lu bawa biar stay hydrated. Ada voice note juga masuk nih. Reti ya ini. Oh iya Reti. Reti mau laporan, masuk Reti. Tuh. Kemana suaranya? Oh ini dia.
1: Malam Beril. Reti masih di jalan, OTW pulang.
0: Hati-hati Reti.
1: Berdua Vladimir.
0: Sama Vladimir.
1: Bintangnya sudah tidur di belakang.
0: Ah, tepar ya.
1: Aku mau request dong lagu Tantri, judulnya Ibu Bekerja. Makasih ya Beril.
0: Ini VN yang waktu itu bukan sih? Requestannya masih sama. Mungkin lagi embracing lagu tersebut kali ya. Aku cariin dulu ya Reti. BTW nih, melanjutkan yang tadi sahabat suara. Ngomong soal scroll gitu ya, gue tadi menemukan sebuah postingan yang cukup bikin gue ngakak-ngakak sekaligus bengong. Tapi bukan soal macet kali ini. Jadi ada orang di threads jual barang gitu. Barangnya apa? Roket guys. Nih buat lo nih ya. Kali-kali warga gitu ya, ada yang gabut nih beli apa ya, mau beli roket nih, gue infoin nih, dia jual roket nih guys. Mana sih tadi tuh? Ceknya mana ya? Kalau save, oh ini deh. Nih detailnya nih. Dijual roket Falcon 9, very rare item. Spek nih tahun 2005, udah cukup lama guys, awal pengembangannya. Tapi start dipakainya tuh 2010, tingginya 70 meter. Diameternya 3,7 meter. Terus bahan bakarnya dia pakai RP1, jadi kayak kerosin gitu tapi khusus buat roket, sama ditambah oksigen cair atau LOX. Kondisi second jujur ya, udah kepake, used lumayan banyak ya, 657 kali lah kurang lebih gitu si Falcon 9 ini. Ini asli ori, made in USA, bekasnya SpaceX. Ini bodinya kaleng, belum pernah dempul, cat masih ori. Harga lo DM dah nih ke @bang_asbunx tuh ya. Udah bonus, ada bonus ya, bonus tiang penyangga sama terpal penutupnya. Jadi enggak usah pakai terpal gambar rokok yang di warung Madura ya. Nih tuh jual roket tuh ya. Jadi buat yang pengen beli roket langsung aja cek di bang_asbunx. Nah, hari ini Gua akan membuat lapak jualan buat lo yang pengen jualan sesuatu ya. Pasti kan kita semua butuh uang ya. Ada aja yang dijual dari hal-hal yang receh ataupun hal-hal yang benar-benar serius. Buat lo yang pengen jualin barang-barang lo, kasih tahu lo jual apa di nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Sekali lagi gue ulang nomornya, 0816 114 1014. Kasih taunya yang detail ya, sekaligus kondisi barang tersebut apa. Nah, buat lo yang pengen jualan langsung aja monggo, ntar gue bacain.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril yang lagi buka lapak jualan sampai jam 10 malam. Mainkanlah, mainkanlah, masa kita nggak jualan nih kan? Langsung aja masuk nih, udah ada Raffi dari Tebet, Ber, bantu jualin Sony PlayStation 5 Digital Edition gue. Beli akhir 2025, lengkap box, kabel, sama satu stick ori tuh. Sticknya warna apa dulu nih? Kondisi mulus katanya, harga 6,5 juta masih bisa negotiate. Digital edition ya. Oke lah harganya. Tapi mungkin lo bisa geser dikit kali ya, buat lo yang pengen langsung beli, lo bisa geser di 5 lah, 5 digital edition oke sih, 5 juta lah ya. Dijual karena sekarang pulang kerja udah keburu ngantuk. Jadi gak kepegang PS5, iya tuh sama kayak kakak ipar gue beli PS5, si dimainin. Ada lagi Nisa dari Alam Sutra, jual air fryer merek Philips tuh, HD9252, detail nih. Kapasitasnya 4,1 liter, air fryer kepake tahu sahabat suara, sumpah deh. Lo apa B bisa tuh masuk air fryer tuh. Masih mulus, harganya 850 ribu, dipakainya cuma seminggu. Karena, ini ada WhatsApp masuk nih. Bagas, tuh ya, yang mau beli air fryer tadi ke Nisa ya. Kasih Instagram lo. Oh, jangan lupa guys, buat lo pengen jualan, kasih kontaknya kemana gitu. Kali-kali lo pengen beli aja langsung. Coba nih, ada dari mana nih? Masuk nih, dari Mas Sastro. Bang, numpang promo dong. Gue jualan nasi goreng dan aneka gongso Mas Sastro namanya, di Pujaserang Alien Semarang. Tuh, buat sahabat suara Semarang tuh ya. Ada nasgor babat iso, nasgor udang, nasgor bakso, nasgor sosis, nasgor ayam, dan nasgor spesial. Buka dari jam 5 sore sampai 12 malam. Tuh, cocok nih buat Basian ya, gak? Basian apa tuh, real? Ya, ya TTA. Kalau lagi pada ke Semarang, mampir dah. Makasih, Bang. Tuh, cari ya di Google Maps sama Waze, ada lah ya. Nasi goreng, Sastro. Mas Sastro namanya. Tuh, cari tuh. Di daerah Pujaserang Alien Semarang. Oke? Nah, buat kamu yang pengen jualan juga, langsung aja kirim ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ya, lengkap ya. Kalau punya Instagram, boleh kasih tahu Instagram lo apa, apa yang lo jual, kondisinya seperti apa, ya gak? Harganya juga jangan lupa, dan kasih tahu kenapa lo jual barang tersebut. Atau tadi lo emang entrepreneur gitu ya, maksudnya kayak lo punya usaha gitu, boleh aja dipromoin, gratis, gue kagak minta persenan, aman aja ya. Kita kembali ke playlist sahabat suara. Habis ini Beril juga pengen live di TikToknya iswara.network, jadi pastikan kamu masuk ke sana ya temenin ya. Bisa promo di sana juga kok. Buat kamu fans Malik and the Essentials, are you ready for this? Yang di rumah, yang di jalan, atau yang di kantor masih lembur, kita nyanyi bersama Malik and the Essentials.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl, everyone.
1: Yeah, are you ready for this? Kita buka lapak malam hari ini. Buat lo yang pengen jualan atau punya jasa, punya barang, silakan masuk ke TikTok live iswara.network, kasih tau lo jualan apa di sana.
0: Gue jualin, nggak pakai komisi. Let's go.
1: Ya ampun, tar dulu, bentar, mana tadi ya? Udah, kok hilang sih?
0: Oh ini dia. Buat kamu yang butuh kosan daerah Undip Semarang, langsung mampir ke The Paris Kos, ada di Gmaps katanya. Kalau di Jakarta, ininya pertanyaannya udah beda. Orang nawarin kos, pasti jawabannya Texas nggak kak? Gue nggak tahu maksud Texas apa sih.
1: Anak 2000-an nyokap jual nasi uduk di kampung.
0: Iya nggak apa-apa, kasih tahu aja nyokap lu jual di mana nih. Ada lagi nih dari mana nih? Si masuk juga ini dari Bagas. Gue jual stick PS4 original warna jet black. Analog kiri kanan masih aman, touchpadnya normal. Tapi tombol X-nya kudu diagak diteken. Kemarin teman gue punya stick PS, tuh tombol X-nya tuh agak-agak ribet. Dibuka sendiri. Dibersihin doang dalamnya si motherboard-nya, bisa. Katanya Bagas harganya Rp250.000. Cocok buat yang butuh stick kedua kalau main bareng. Oh, jadi jangan jadiin itu main stick ya. Jujur nih dia nih, tombol X-nya kadang suka mager. Ada Chelsea, waduh jual klub nih. Chelsea dari Gading Serpong, mau jual Fujifilm X-T32 warna silver. Lensa kit 15-45 tuh. Shutter masih sekitar 4.000-an, box lengkap harga 11 juta. Zam! Jadi mungkin lo ada lagi, pas kebetulan lagi megang 11 juta. Langsung aja di kontak tuh ya, di @ Chelsea ___3. Ada lagi yang mau jual? Ada yang mau jual gak? Kagak ada yang mau jual barang acan ini. Buat lo yang pengen jualan nih, langsung aja apa aja gitu yang lagi pengen lo jual. Mungkin gak kepikiran lah, sofa di rumah gak kepake, jual aja di suara nih, mumpung ada nih. Gue deh, gue pengen jual PS4 gue. Gue pengen jual PS4 gue 2,2. Udah dapet stick PS sebiji doang sih, tapi yang stick PS-nya ori, terus yang Army Edition gitu. Udah dapet stick FC, udah dapet game FC25. Terus ada juga beberapa lah, ada beberapa lagi tuh game-game gitu. Udah masuk juga include ada It Takes Two buat lo main sama cewek lo gitu ya. Kalau mau kontak gue aja. Jual teman gue boleh gak? Boleh. Ya, yang mau jualan langsung masuk ke TikTok live-nya iswara.network karena sekarang gue lagi live.

TikTok Live ya. Temenin masuk komen-komen dan juga tap-tap layar. Menyapa ada Fau, ada Glenka, ada Algifari, ada Mas Bahlil. Si Bahlil nih gabut juga ya ternyata ya. Tiap hari nongol loh, Lil, Bahlil. Nah itu di TikTok emang namanya Bahlil. Dia selalu komen gitu, kalau dia selalu nonton. Halo Mas Bahlil. Ada Margareta Lak.

Ada yang jualan tuh tadi sekali lagi. Ada yang nitip jual gerobak bekas jual es. Semua fungsi normal. Lokasi ada di Petukangan. Minat hubungin IG @yandi.ramadana atau @cuci_alas_kaki. Gerobaknya harganya 2 juta tuh ya. Masih bagus kok tuh. Tapi gerobaknya bukan yang jalan ya, yang mangkal dia. Yang kayak jualan haus-haus. Nah, kayak gitu tuh. Sahabat Suara Beril, malam hari ini masih ngobrolin soal nggak sih sebenarnya buka lapak buat lo aja. Mungkin lo pengen jualan sesuatu, jual di gua karena ini siarannya relay ke banyak kota dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sahabat Suara, caranya gimana? Kasih tahu detail apa yang lo jual, barangnya seperti apa, dan kontak personnya. Jangan lupa ya, mention aja Instagram lo lah daripada sebar-sebar nomor, oke? Ditunggu, atau komen aja di TikTok, gak apa-apa, ntar gue bacain satu-satu. Karena kita lagi live juga di TikTok, kaiswara.network ya. Are you ready for the next song? Came from Nikila and Fancy. And also...

0: kawasan mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Memori baik Shilon 7. Lo masih dengerin Beryl mengudara di 101,4 FM Suara Jakarta. Nggak, gue masih sorry belibet. Gue tadi masih ngakak ada orang jualan apa roket. Lo mau lihat nih detailnya nih, gue sekali lagi jualan nih. Gue sekali lagi bacain jualannya ya. Dijual. Mana sih tadi? Bentar. Lo yang baru denger suara baru masuk di on air, lo mesti tahu dijual roket Falcon 9, very rare item. Speknya gue kasih tahu ya, tahun 2005 tapi baru dipakai terbang 2010. Terus tingginya 70 meter, terus bodinya kaleng, belum pernah dempul, catnya masih ori, terus udah ada bonusnya guys, tiang penyangga sama terpal penutup tuh udah ada tiangnya. Jadi lo beli roket ini udah dapet tiang. Yeah. Tuh, bahan bakarnya RP-1, kerosin khusus roket gitu, sama ditambahin oksigen cair. Gampang kan? Nah, ini lumayan banget buat lo yang kayak, aduh udah capek banget ya, sempit-sempitan di Transwarm gitu ya, langsung aja. Kali-kali, nih buat lo yang pengen beli, langsung aja cek di threads_bang_asbunx, tuh. Harganya langsung di DM, ntar buat Tominat serius aja ya. Lumayan nih pemakaiannya, masih kilometernya masih rendah, 657 kali terbang kurang lebih lah ya. Jadi kalau mau beli langsung bisa pakai paylater, bisa. Ntar diomongin aja sama orang yang jual. Kali-kali aja. Kemarin soalnya gue lihat di tongkrongan anak-anak tim lah yang ngobrolin, eh guys ada yang jual roket nggak? Gue lagi butuh banget nih gitu. Urgent gitu. Bacain jualan orang lagi nih. Ini eksklusif ya, sampai jam 10 cuma di Suara. Buka lapak jualan, jadi buat lo yang pengen jualan gitu ya, langsung aja. Nih ada lagi, ada dari Dinda WE, @DindaWE. Gue jual Samsung Galaxy Tab S9 FE, RAM-nya 8 GB. Wih, anti lemot nih. Memori penyimpanan 256 GB. Kondisi masih mulus, harganya 5,5 juta. Lumayan cuy, 5,5 juta, RAM 8 GB. Oh, tap ya dia ya. Iya. Lumayan lah, 5,5 juta oke lah. Abis ini ada sesi curhat sahabat suara. Jadi buat lo yang punya curhatan, yang pengen diceritain ke orang gak bisa, ceritain aja ke gue. Masuk aja, chat aja sepanjang apapun. Ntar gue bacain curhatan lo di 0816-114-1014. Oke sahabat suara, kita masuk ke pamungkas dulu ya.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: It's history.
1: From Rich Brian. Masih di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl, Rasan Davi, dan sekarang kita masuk ke sesi curhat sahabat suara. It's BTS, berani terbuka sama Beryl.

Good evening, everyone. Welcome back to Beryl's Bedroom. Di malam hari ini ada cerita yang masuk dari 0813 sekian sekian sekian. Ada satu chat dan satu voice note. Aku akan bacakan yang chat dulu ya. Ber, aku mau cerita tentang jualan ibuku di kampung di daerah Salatiga, Jateng. Ini kan soal jualan ya hari ini ya. Jadi buat lo yang punya lapak, punya jualan boleh. Nah ini. Dari 0813 sekian-sekian. Ibuku itu penjual nasi uduk. Kata warga sekitar situ adalah nasi uduknya enak dan murah. Setiap pagi ibuku bangun jam 1 pagi. Masya Allah. Untuk memasak nasi uduk. Ya, maksudnya masak ayam crispy. Canda ya. Benar. Setiap hari aroma santan, daun salam, dan serai memenuhi rumah kami setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Beliau menyiapkan lauk seperti ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, jengkol gorengan, dan sambal kacang yang menjadi favorit banyak orang. Warung kecil kami buka di depan teras rumah memang sederhana, tetapi selalu ramai oleh pembeli. Banyak berkata bahwa nasi uduk buatan ibuku adalah yang enak, porsinya banyak, dan harganya murah. Contoh, nasi, bihun, orek sama telur iris plus sambal kacang cuma 6.000. Dan selalu habis sebelum jam 9 pagi. Dari hasil jual itu ibuku bisa menyekolahkan 2 anak sampai S1. Masya Allah, respect. Melihat ibuku bekerja keras setiap hari membuatku bangga. Meski harus bangun sangat pagi dan pulang harus nyuci-nyuci alat dagangnya. Dan saat sore ibuku ke pasar dan beliau udah mulai siap-siapin bumbu dari malam. Dan kadang aku dan adikku suka bantu. Aku berharap suatu hari nanti usaha nasi uduk ibuku semakin maju dan dikenal lebih banyak orang. Amin, amin, amin, ya Allah, amin. Bagiku, ibuku bukan hanya penjual nasi uduk, tetapi juga sosok pahlawan yang selalu berjuang demi kebahagiaan keluarganya. Gara-gara cerita ini aku jadi sedih ingat ibuku di kampung. Semoga ceritaku dibaca ya Ber. Maaf kalau ceritaku kurang menarik. Menarik banget dan sangat menginspirasi. Terima kasih kamu yang udah cerita. Semoga usaha ibunya bisa expand sampai ke Meksiko, Singapura, Malaysia, Azerbaijan, Trinidad Tobago, London, ya gak? Canberra, Tokyo, Myeongdong, ya gak? Incheon. Amin, amin, amin. Terusin ya usaha ibunya ya. Kalau kata Uci, jadi inspirasi besok jadi pengen sarapan nasi uduk tuh. Ayo semuanya beli nasi uduk. Sehat selalu ya ibu, kata Val. Biar wangi rempah, nasi uduknya tetap menghangatkan suasana rumah. Oh. Bacain lagi nih. War nasi uduk gasken. Waduh. Ya kan 6.000 loh. Nasi, bihun, orek, telur iris, plus sambal kacang. Fix, ini ibunya jualan iseng doang. Aslinya dia punya... dia usaha kapal. Banyak orang kaya ini. Bener-bener punya emas berpuluh-puluhan di bawah tanah rumah lu cek deh. Sehat selalu ibu.

0: seru banget. Afgan abang gue gokil. Kita masuk ke BTS dulu yuk, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: cerita kedua. Kalau tadi adalah cerita dari teks dari nomornya Iswara. Sekarang ada sebuah voice note. Kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah cerita dari sahabat suara yang selalu punya cerita setiap harinya. Kita masuk yuk dari masuk dah. Iya, enggak ada suaranya. Dari masuk dar.
1: Hai hai hai. Mengawali hari Senin dengan gebrakan baru.
0: Sebuah gebrakan lagi dan lagi.
1: Jadi, seperti biasa, intel pusat saya yang bernama Al Ghifari mengirimkan gue gebrakan di Jumat malam.
0: Jumat
1: alias
0: malam.
1: Setelah dia pulang kerja.
0: Dua hari lalu.
1: Oh iya, dia lagi libur, makanya dia nonton live lu.
0: Keren, terima kasih lo.
1: Dia kalau Senin libur. Oke, jadi kronologinya adalah si Ono ya. Buat yang belum tahu, sahabat suara, si Ono tuh adalah seseorang yang ya bisa gue bilang PHO gitu.
0: Perebut hubungan orang.
1: Jadi ceritanya itu teman-teman ceweknya itu bikin konten yang I give this phone to someone who is bla bla bla bla.
0: Tahu gue konten itu. Ini teman-temannya yang tegel juga.
1: Nah, ada satu teman cewek ngasih handphone gini. Aku kasih handphone ini ke cewek yang paling cantik di tempat ini. Dikasihlah ke si Ono.
0: Cegil.
1: Oke kan? Si Ono kan ini banget kan? Tergila-gila banget, terobsesi dibilang cantik kan. Nah, di sebelah gue, di sebelah si Ono lagi ada laki gue lagi WhatsAppan sama gue kan.
0: Notabenenya mereka si cowok pacarnya dia ini sama si cegil itu satu tempat kerja.
1: Terus tiba-tiba dia tuh bilang gini, si Ono bilang gini, aku kasih handphone ini ke cowok yang paling ganteng di sini. Dan itu langsung diceng-cengin coy.
0: Gak udah. Gokilnya gak udah-udah.
1: Dipada, uhuy, gitu. Sabar. Dan untungnya, laki gue tuh statue kan.
0: Setelan cuek.
1: Dia bener-bener cuekin, gak dia tanggepin sama sekali. Bener-bener yang fokus aja. Dan bahkan gue tuh punya videonya cuy. Gue ada videonya. Asli.
0: Video konten ya.
1: Nanti kalau lo mau lihat gue kirimin. Bener dah. Lo pasti kalau lihat juga bakal mengamuk ini. Yuk demo. Thank you.
0: Maksud gue tuh cewek, kalau misalkan kan udah banyak nih. Ini kan jadi sahabat suara, si cewek, si cegil ini yang pengen ngerebut cowoknya si Dari ini. Itu udah berkali-kali udah pernah ada yang udah ketahuan gitu-gitu loh. Terus gak udah-udah. Ya itulah kenapa namanya cegil ya. Sekarang bikin konten ngasih cowok yang paling ganteng. Untung cowok lu stage ya, setelan encu. Belajar cegil.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam. Sekarang waktunya kita pulang. Tapi aku masih lanjut sedikit kali ya di TikToknya iswara.network. Terima kasih Uci, Mas Bahlil. Rajin-rajin banget nih nonton Mas Bahlil nih. Ini karena temanya jualan ya malam hari ini, aku pengen kasih tahu nih ya, jualan-jualan ada dari yang mau ngejual barang juga ada. Mana tadi? Kok gak ada sih? Ini dia nih, Pecel Deso Bu Warni. Tuh, buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Solo, jangan lupa mampir ke Pecel Deso Bu Warni ya. Ini punya mertuanya, punya mertua Margareta guys. Udah jualan lebih dari 15 tahun. Wih, kalau 15 tahun masih jualan berarti emang enak. Dor, rasanya dor. Harganya cuma 7.000. Tuh, harganya juga dor. Menunya nasi pecel pakai nasi merah, ada nasi putih juga tuh ya. Buat kalian lagi diet, nasi merahnya ada. Cabuk rambak, puli ketan, gendar pecel dan lain-lain. Ada tahu tempe bacem, ada botok juga. Jadi buat lo yang pengen mukanya agak lebih kenceng gitu, itu ada botok. Bukan botok gitu ya. Ini botok tuh dalamnya kayak ada ikan gitu. Kayak semacam pepes. Nah, ada gorengan juga. Mampir tuh ya ke Pecel Deso Bu Warni di Solo, oke? Okay? Siapa dulu nih yang di TikTok, ada Parlan, ada Dari, ada Fau, ada Algifari, ada Mas Bahlil juga. Terima kasih udah dengerin, besok siaran lagi. Ada R juga, katanya salam kenal Kak Beril. Salam kenal juga ya R. Ada orang di TikTok pakai huruf Jepang, gua gak tahu itu bacanya gimana. Tapi thank you udah masuk. Ada Den Bagus juga, ada Roni Sigit Posh Boy. Wah, ada merek nih, merek baju ya. Thank you so much sekali lagi sahabat suara. Kita akan ketemu besok lagi di waktu yang sama, di hari Selasa dari jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk lagu penutup di malam hari ini, banyak yang request sahabat suara. Biar lagi di jalan gak ngantuk, boom. Yang di rumah juga tidak ngantuk. Zoom, zoom, zoom. It's from Wisnu Santika. Kibo, HBRP. This one is Cartel. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network dan di save nomornya Iswara ya, 0816-114-1014. Dan di follow Instagramnya Beril juga, @b3ryl. And it's time for me to say, mic's on, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye,
2: Pak. Banget sih.
0: Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Udah
2: enggak
3: ada.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau pusap nih, 5.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Aduh, selingkuh kok.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100.000, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selasa cerah merona sahabat suara.
1: Selasa hari ini kita hadir di sini sahabat suara, siap untuk membuat hari ini menjadi lebih baik.
2: Senang sekali duet maut Kota Bandung, saya Elmi Urban,
1: Wanda Urban
2: di Suara Seru. Selasa kedur.